Masih di Sepada on Tuesday bersama saya Deli Tambunan, teman Pro 2 ya. Gimana teman Pro 2, adakah yang sedang dalam perjalanan? Hati-hati di jalan, tetap waspada, taati peraturan lalu lintas ya. Untuk yang sedang bersiap-siap, yang pakai motor jangan lupa jas hujannya dibawa untuk jaga-jaga ya. Karena kan tadi kata BMKG masih ada potensi hujan hari ini. Terus kelengkapan surat-suratnya juga jangan lupa dibawa. Ini sih nggak cuma yang pakai motor ya, yang pakai mobil juga sama nih. STNK-nya dibawa, SIM-nya dibawa. Ya pakai motor spion dicek masih ada atau enggak. Pokoknya hati-hati untuk yang mau berangkat hari ini ya. Untuk yang sedang bersantai-santai, mungkin kamu kegiatannya agak siangan, wah tetap nih kamu juga harus gerakan tubuh kamu ya, biar kamu nggak loyo teman Pro 2. Sambil saya temenin yuk menggerakkan tubuhnya dengan lagu-lagu enak lainnya. Karena sebentar lagi nih di jam 7 ini saya mau puterin lagunya It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

Tapi sabar, lagu ini bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu deh lagu dari Bruno Mars, Anderson .Paak, and Silsonic with Leave the Door Open. So, tetap di sini nomor 2, temenin saya terus di Spada on Tuesday with me, Deli Tambunan. Sampai jam 10 nanti.

0: Kamu kenapa, Kinan?
1: Aku baru kena teguran sama atasan. Proyek yang aku kerjain lewat deadline dan gak sampai target. Padahal proyek ini tuh it's my dream. Semua udah aku kerahin. Kayaknya emang aku gak punya kemampuan deh. Ada aja kesalahan yang aku lakuin. Apa aku harus resign ya?
0: Loh, kok jadi ngeramein diri kamu sendiri sih, Nan?
1: Enggak. Aku lagi introspeksi diri aja. Abis aku capek gagal terus.
0: Nan, yang kamu lakuin tuh bukan introspeksi diri. Ini tuh namanya self gaslighting. Ya semacam ngeremehin diri kamu sendiri lah. Tandanya itu, kamu ngeraguin diri kamu sendiri dan selalu nyalahin diri kamu atas semua apapun yang terjadi. Ini tuh, Nan, kalau misalnya di tahap serius bisa ganggu kesehatan mental kamu loh.
1: Terus aku harus gimana ya?
0: Kamu kan udah usaha juga, gak diem aja. Yang paling penting, kamu tuh harus berhenti nyalahin diri kamu sendiri.
1: Oke, fine, Lydia.
0: Udah, mending kita makan dulu aja yuk.
1: Iya deh, lapar.

Nomor 2, Finlandia kembali dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia dalam World Happiness Report ya. Nah, di balik pencapaiannya itu ternyata bukan sistem sosial yang kuat loh yang bikin mereka ini dinobatkan sebagai negara yang paling berbahagia atau nomor 2 ya. Tapi yang membuat mereka ini terlihat bahagia itu karena kebiasaan sehari-hari masyarakatnya yang ikut berperan membentuk kepuasan hidup. Nah, informasi kita dapetin dari HuffPost, sejumlah pakar kesehatan mental dan psikologi dari Finlandia mengungkap nih, ada beberapa kebiasaan yang membuat masyarakat di negara Nordik ini punya tingkat kepuasan hidup yang tinggi. Dan menariknya Tempro 2, beberapa di antaranya itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Tempro 2 ya. Salah satu kebiasaan yang menonjol adalah kejujuran dalam mengekspresikan perasaan. Jadi orang-orang Finlandia ini tidak jarang yang melakukan denial ya. Kalau lagi sedih ya sedih aja gitu. Jadi memang ada toleransi yang lebih besar di Finlandia sana untuk mengatakan saya tuh lagi gak baik-baik aja, saya tuh lagi sedih, saya tuh lagi ngerasa gak baik dan lain sebagainya. Nah, menurut informasi yang kita dapetin nih, keterbukaan terhadap emosi ini membantu seseorang tidak memendam perasaan. Nah, sejumlah penelitian juga bilang atau menunjukkan lah ya, kalau misalnya menekan emosi, ini bisa mengurangi kedekatan sosial dan bahkan dikaitkan dengan peningkatan risiko kematian dini, teman Pro 2. Begitu. Jadi, salah satu kunci kebahagiaan orang-orang Finlandia itu mengakui apa yang sedang dirasakan, jujur, dan tidak berusaha menutupi berlebihan ke orang-orang di sekitar kita, teman Pro 2.

Nomor dua, kamu itu termasuk yang seneng makan bersama-sama gak sih? Entah itu sama keluarga atau dengan teman-teman kamu. Kalau saya termasuk yang begitu ya. Entah kenapa itu tuh kayak semacam kebutuhan gitu loh. Makan sama-sama, gak peduli makanannya apa, gak perlu yang mahal. Tapi kebersamaannya nomor dua ya. Nah tapi ternyata nih, makan bersama ini kan merupakan bentuk interaksi sosial mendasar yang rutin kita lakuin ya. Entah untuk merayakan momen istimewa atau sekedar makan malam di rumah bersama keluarga. Nah ternyata dibalik kepraktisannya sebagai wadah bersosialisasi, duduk dan menyantap hidangan di meja yang sama ini punya dampak positif yang besar untuk kesehatan. Walaupun sesekali makan sendirian baik untuk melatih kemandirian, tapi rutinitas makan bersama ini dinilai jauh lebih bermanfaat secara psikologis nomor 2 gitu ya. Nah terapis trauma somatik Chloe Bin ini bilang kekurangan interaksi bahkan sering dikaitkan dengan penurunan kondisi kesehatan secara keseluruhan. Jadi makan bersama itu ya, itu bisa membuat interaksi sosial kamu terasa lebih alami dan gak dipaksain nomor 2 begitu. Dan setiap interaksi sosial punya manfaat. Tetapi kalau misalnya momen di meja makan itu punya sentuhan magis tersendiri karena mampu mengikis perasaan terisolasi. Jadi jangan lupa sempetin untuk makan bersama ya. Nah sekarang nih, untuk yang mau sarapan bersama keluarga, cobain deh makan sama-sama. Pasti akan lebih menyenangkan.

harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

Tomro 2, kamu tahu nggak sih ada istilah phone body? Ya, jadi nih Tomro 2 ya, smartphone kita nih yang seolah nggak bisa lepas dari genggaman kita ya, tanpa disadari kalau kita melakukan menggenggam smartphone kita berjam-jam ya, sambil menatap layar, scrolling media sosial, sampai main game, nggak cuma nyita waktu, tapi juga mulai mengubah postur tubuh kita. Nah, fenomena inilah yang populer disebut dengan istilah phone body. Walaupun bukan diagnosis medis secara resmi ya, pakar kesehatan ini sudah mulai nih mewanti-wanti istilah ini nyata dan untuk menggambarkan perubahan fisik akibat kecanduan gawai. Gejalanya itu mulai dari bahu yang mulai membungkuk, leher yang kaku, jempol pegel, sampai mata lelah, teman pro 2 ya. Begitu, jadi menurut Direktur Departemen Ortopedi di Rumah Sakit CK Birla Delhi, India, Dr. Aswani Maichan bilang nih, adanya lonjakan kasus masalah otot dan juga tulang akibat penggunaan handphone yang berlebihan. Maka dari itu nih, pakai handphonenya jangan sering-sering, teman pro 2 ya. Boleh, cuman kayaknya kamu mesti memanage waktunya deh.

Jatuh Skeming from Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Dalam Pro 2 lagu ini nganterin kita ke jam 8 ya. Masih banyak informasi yang mau saya bagi, karena kebersamaan kita juga masih panjang nih, sampai dengan jam 10 nanti teman Pro 2 ya. Tapi yang jelas teman Pro 2, untuk kamu yang sudah mulai aktivitas, yang sudah mulai sibuk-sibuk, mudah-mudahan kehadiran saya bisa bikin sibuk-sibuk kamu tambah lancar, karena lagu-lagu yang saya putarkan semoga bisa menghibur kamu. Amin. Ada yang lagi nonton bola juga kan nih jam segini sambil denger radio? Lagi deg-degan terus ya setelah Portugal tersingkir. Untuk kamu yang memegang Portugal demi melihat Cristiano Ronaldo mengangkat trofi Piala Dunia, pasti nih ada beberapa juga nih yang merasa tadinya timnya itu kayaknya bakalan lolos gitu ya, sudah mulai deg-degan nih, karena disitulah letak keunikan Piala Dunia tahun 2022 ya. Tapi apapun timnya, mudah-mudahan kamu bisa menikmati hari-hari kamu ya. Apalagi kalau misalnya hari ini kamu ketemu dengan gebetan kamu, waduh, semangat lah pokoknya ya. Ya sudah, kalau begitu biar tambah happy lagi teman Pro 2, sebentar lagi saya mau puterin lagunya Sabrina Leonor dengan Haha.

Terus tapi sabar dulu Tempro 2. Lagu ini bakal kamu dengarkan fullnya setelah saya kasih dulu nih lagu terbaru dari Adrian Khalif dengan 2001 kali. Jadi tetap di sini, tetap di Spada on Tuesday bersama saya Dili Tambunan sampai jam 10 nanti.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman berdua, beberapa waktu lalu ya, saat siaran saya pernah kasih informasi ke kamu nih, ada seorang miliarder ya, yang bernama Brian Johnson, yang dia ini melakukan eksperimen untuk membuat proyek anti penuaan ekstrim ya, yang dilakukan ke diri dia sendiri, teman pro 2. Jadi di tengah obsesinya memperlambat proses penuaan dan memperpanjang usia, si Brian Johnson yang sekarang umurnya 48 tahun ini justru didiagnosis mengidap autoimun gastritis, yaitu penyakit autoimun langka yang menyerang lambungnya, teman pro 2 ya. Waduh. Terus dia bilang nih, kalau misalnya penyakit ini tuh bisa menyebabkan kerusakan permanen pada lambung, memicu kekurangan nutrisi, anemia, hingga meningkatkan risiko kanker lambung dalam jangka panjang. Nah, yang membuat kasus ini menarik, teman pro 2 ya, penyakit ini tuh lolos dari pemantauan, walaupun Johnson dikenal sebagai salah satu biohacker paling disiplin di dunia. Jadi selama bertahun-tahun nih, dia rutin menjalani tes darah, pemantauan biomarker ya, hingga berbagai pemeriksaan medis demi memastikan tubuhnya tetap berada dalam kondisi optimal. Tapi nih, si autoimun ini baru terungkap setelah dokter melakukan endoskopi dan juga biopsi langsung. Hasilnya menunjukkan adanya tanda awal atrofi pada sel-sel penghasil asam lambung, sementara bagian lambung lain yang masih belum terdampak. Wah, ngeri ya. Gini nih, kalau misalnya melakukan hal yang melawan takdir Tuhan, suka ada aja ya teman-teman berdua ya. Ya sudah lah ya, mendingan dengan cara-cara alami aja deh untuk menangkal penuaannya, kayak misalnya berolahraga, makan makanan yang sehat, cukup tidur ya, mengelola stres dengan baik ya. Dengan cara seperti itu, dijamin deh kamu akan kelihatan awet muda. Terus sering-sering ketawa, senyum sama orang lain, ramah, meyakini bahwa Tuhan akan menolong kita dalam kondisi apapun. Nah gitu kalau kata saya. Yang mau pakai skincare juga boleh, asalkan bahan-bahannya itu aman untuk kulit kamu, teman pro 2 ya. Ya wes lah kalau begitu, sebelum saya kasih informasi lain dan juga lagu-lagu enak lain, saya mau menyapa ibu saya tercinta dulu nih, Mama Tatu, yang baru saja ngasih kabar kalau dia lagi mendengarkan saya bersiaran, terus baru beres sarapan katanya sama Teteh Dina. Alhamdulillah, sehat-sehat selalu mamahku ya, dan jangan lupa selalu berbahagia. Begitupun dengan kamu teman pro 2 ya, jangan lupa bahagia pokoknya. Walaupun sekarang saya mau kasih dulu deh lagu yang mewakili kamu yang sedang blue pagi hari ini. Saya punya Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Enjoy, tetap di sini teman pro 2.

Saya puterin 3 lagu tuh galau semuanya ya. Dari mulai Jangan Paksa Rindu Ivan Seventeen, Sam Smith dengan I'm Not The Only One, terus tadi ada Maudy Ayunda dengan Bayangkan Rasakan. Aduh. Anyway, nomor 2 siapa nih di antara kamu yang suka makan mie instan? Alhamdulillahnya kalau misalnya di Indonesia semuanya masih baik-baik aja ya. Beda dengan di Eropa nih, karena Otoritas Keamanan Pangan dan Kesehatan Eropa melaporkan wabah infeksi salmonella yang dikaitkan produk mie instan berbumbu. Jadi ada laporan yang diterima sebanyak 106 kasus yang sudah dikonfirmasi di 14 negara, dengan mayoritas yang terpapar adalah anak-anak dan dewasa muda, tahun pro-2 ya. Karena berdasarkan pernyataan European Food Safety Authority dan juga European Center for Disease Prevention and Control, dari total kasus yang teridentifikasi, sedikitnya 49 orang harus menjalani perawatan di rumah sakit, teman pro-2 ya. Nah, kedua lembaga tadi tuh bilang produk mie instan berbumbu menjadi sumber paling mungkin dari wabah lintas negara yang sekarang masih berlangsung, teman pro-2. Mengerikan sekali nih, teman pro-2 ya. Sampai dilakukan investigasi mikrobiologi nih untuk menemukan strain wabah di beberapa negara termasuk di Jerman dan juga di Lithuania pada produk mie instan rasa ayam serta ayam pedas. Tapi memang otoritas negara tersebut bilang penyelidikan lebih lanjut masih diperluin nih untuk memastikan sumber kontaminasi. Kita sama-sama berdoa deh, mudah-mudahan apapun yang kita makan itu menyehatkan dan tidak berpenyakit, teman pro-2 ya, tidak menimbulkan penyakit apapun untuk tubuh kita dan aman. Amin.

0: Resti, ambilin tas aku dong di kelas.
1: Yang ini bukan?
0: Bukan yang itu, tas aku yang warna marun.
1: Ini?
0: Lama banget sih ngambil tas doang seabad, dasar lemot.
1: Udah nyuruh gak pake minta tolong, udah diambilin gak ngucapin terima kasih. Udah itu malah ngatain lagi, gak minta maaf pula.
2: Kurangi egomu, jangan pernah malu untuk mengatakan tolong, maaf, dan terima kasih.

Nomor 2, pada hari Senin kemarin ya, udara Jakarta memburuk. Jadi AQI-nya itu mencapai 155 dan masuk kategori tidak sehat, menjadikan ibu kota Jakarta sebagai kota berpolusi teratas saat pemantauan pada hari Senin kemarin gitu ya. Angka ini tuh menempatkan Jakarta sebagai kota besar dengan kualitas udara terburuk di dunia pada waktu pemantauan, melampaui Kinshasa, Republik Demokratik Kongo yang mencatat AQI 132. Di mana kabut polusi tampak menyelimuti jumlah kawasan Jakarta dan mengurangi jarak pandang, nomor 2 ya. Begitu. Ngeri banget nih, kategori udara tidak sehat menunjukkan kalau misalnya masyarakat berisiko mengalami gangguan kesehatan, terutama kelompok rentan ya, kayak misalnya anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit pernafasan dan juga jantung. Nah, paparan polusi dalam kondisi seperti ini juga bisa mempengaruhi kesehatan masyarakat secara umum kalau misalnya berlangsung dalam waktu lama. Mudah-mudahan deh pemerintah DKI Jakarta bisa punya solusinya ya, supaya menjadikan udaranya lebih sehat. Amin.

Rollerblade from Nona. Ini nganterin kita menuju jam 9 sedikit lagi teman Pro 2 ya. Cuacanya cerah, mataharinya bersinar terang, cantik sekali. Semoga matahari yang bersinar seperti ini bisa bikin kita semua tambah sehat, tambah semangat untuk menjalankan segala aktivitas-aktivitas kita ya. Oke deh, kalau begitu di jam 9 seperti biasa teman Pro 2, kalau misalnya setiap harinya itu kita punya tema dan punya topik pembahasan ya yang bakal kita share sama-sama, di mana nanti kamu juga boleh gabung nih tentang topik kita hari ini. Tapi yang jelas temanya itu tentang moderasi beragama kalau hari Selasa ini. Ada poin apa aja yang mau saya share tentang moderasi beragama dan topiknya apa? Nanti dulu deh teman Pro 2 ya. Nanti bakal saya share. Tapi sebelumnya nih saya mau kasih denger lagu-lagu enak lainnya dulu nih. Sebentar lagi saya punya lagunya Fun featuring Janelle Monae dengan We Are Young teman Pro 2.

Udah tahu belum? Buaya ternyata lebih cerdik dari yang selama ini kita kira. Mereka sengaja menelan kerikil dan batu-batuan supaya bisa menyelam ke air yang lebih dalam.

Teman Pro 2, pernah enggak kamu menyadari kalau misalnya beberapa tahun terakhir cuaca itu semakin sulit diprediksi? Misalnya nih pagi-pagi cerah seperti sekarang nih, terus tiba-tiba hujan deras. Atau misalnya musim kemarau itu jadi lebih panjang dan lebih panas, sementara musim hujannya kadang datang dengan intensitas yang ekstrim, ya kan? Nah, di sisi lain nih, kita juga masih sering nih ngelihat sampah berserakan setelah acara-acara besar. Penggunaan plastik sekali pakai yang berlebihan sampai kebiasaan membuang sampah sembarangan yang dianggap hal biasa. Pertanyaannya nih, apakah menjaga lingkungan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah? Atau aktivis lingkungan, atau justru menjadi tanggung jawab kita semua, termasuk sebagai bagian dari pengalaman atau pengamalan nilai-nilai agama. Nah, moderasi beragama bukan cuma bicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia, tapi juga tentang bagaimana nih manusia menjaga alam yang menjadi tempat hidup bersama, Teman Pro 2 ya. Maka dari itu, di tema moderasi beragama kali ini kita bakal membahas nih tentang menjaga alam, menjaga kehidupan. Moderasi beragama dimulai dari kepedulian terhadap lingkungan. Jadi dalam banyak ajaran agama ya, manusia ini dipandang sebagai pihak yang punya tanggung jawab untuk merawat bumi, bukan mengeksploitasinya tanpa batas. Karena alam kan bukan hanya sumber daya yang bisa dimanfaatin doang, tapi juga titipan yang harus diwariskan dalam kondisi baik kepada generasi berikutnya. Moderasi beragama ngajarin keseimbangan, termasuk keseimbangan antara kebutuhan manusia dan juga kelestarian lingkungan. Artinya nih, memenuhi kebutuhan hidup tetap penting, tapi harus dilakuin dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak merusak alam. Nah, untuk anak-anak muda, kepedulian terhadap lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana, kayak misalnya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membawa botol minum sendiri, memilah sampah, atau ikut dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan, Teman Pro 2.

Baiklah, berikan demikian tadi sudah sama-sama kita menyimak pertandingan antara Amerika Serikat melawan Belgia dengan skor akhir 4-1 untuk kemenangan Belgia, dan ini menjadi akhir dari perjalanan tuan rumah Amerika Serikat begitu ya di kancah FIFA World Cup 2026 palingan ya. Baik, kita akan lanjut ke segmen berikutnya di Bogor pagi ini. Kita masuk di literasi digital untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya pendengar, grup WhatsApp ini telah menjadi salah satu sumber informasi yang paling sering diakses masyarakat ya. Mulai dari kabar keluarga, informasi lingkungan, promo belanja, sampai dengan berita nasional dan internasional ya. Semua bisa muncul hanya dalam hitungan detik ya. Namun di balik kemudahan tersebut tersimpan tantangan besar ya. Tidak semua informasi yang beredar benar adanya ya. Dan tidak sedikit orang yang langsung mempercayai isi pesan karena dikirim oleh teman, keluarga, ataupun rekan kerja. Padahal kedekatan dengan pengirim ini bukan jaminan bahwa informasi tersebut telah melalui proses verifikasi. Akibatnya berita palsu, potongan video tanpa konteks, hingga foto lama yang diklaim sebagai kejadian terbaru masih sering beredar luas ya. Dan fenomena ini menunjukkan bahwa kecepatan penyebaran informasi seringkali mengalahkan kebiasaan untuk memeriksa fakta. Banyak orang lebih tergoda menekan tombol teruskan daripada meluangkan waktu beberapa menit untuk memastikan informasi itu benar atau enggak ya. Lalu bagaimana cara sederhana memeriksa sebuah informasi? Baik, nanti kita akan berikan informasi lengkapnya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: 101 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasha menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasha sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau Antologi Rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasha piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Lalu bagaimana cara sederhana memeriksa sebuah informasi yang beredar di WhatsApp gitu ya? Pertama, perhatikan sumbernya ya. Apakah berita berasal dari media yang kredibel atau hanya berupa pesan berantai tanpa identitas yang jelas? Kemudian kedua, baca isi berita secara utuh, jangan hanya terpancing oleh judul ataupun kalimat pembuka yang sensasional ya. Dan ketiga, bandingkan dengan pemberitaan dari media terpercaya ataupun situs pemeriksa fakta ya. Jika informasi penting hanya muncul di satu pesan WhatsApp dan tidak ditemukan di sumber lain ya, kita patut berhati-hati akan hal tersebut dengar ya. Kemudian selain itu, waspada pesan yang memancing emosi berlebihan seperti rasa takut, marah, atau panik ya. Informasi semacam ini sering kali dibuat agar orang segera membagikan tanpa berpikir panjang ya. Kemudian membangun kebiasaan memverifikasi informasi merupakan bagian dari literasi digital yang semakin penting di era sekarang pendengar ya. Sikap kritis bukan berarti selalu curiga, melainkan membiasakan diri mencari kepastian sebelum mempercayai dan juga menyebarkan sebuah informasi ya. Dan pada akhirnya setiap pengguna media digital memiliki peran dalam menjaga ruang informasi yang sehat ya. Satu langkah sederhana yaitu memeriksa fakta sebelum membagikan berita, ini dapat membantu mencegah penyebaran hoax dan juga melindungi lebih banyak orang dari informasi yang menyesatkan ya. Lalu jangan langsung mudah untuk membagikan berita-berita yang memang belum kita verifikasi ya. Artinya memverifikasi berita ataupun informasi yang kita dapat dari WhatsApp ini jadi kebiasaan yang harus kita biasakan mulai dari sekarang pendengar ya. Baik, ini menjadi informasi terakhir yang mengakhiri kebersamaan kita untuk edisi kali ini. Artinya Gelaga Biasa pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi hiburan tersendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf bila salah-salah kata. Gelaga Biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: prank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: dengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, hadir kembali Marissa untuk menemani Anda di rangkaian Bogor siang ini untuk edisi hari Selasa 7 Juli 2026. Satu minggu kita lewati di bulan Juli ini ya, semoga lancar untuk Anda segala aktivitas, juga diberikan kesehatan, rejeki juga mengalir terus ya. Dan tentunya akan hadir berbagai informasi-informasi serta musik-musik terbaik untuk Anda sepanjang kebersamaan kita Bogor siang ini selama 5 jam ke depan. Jadi tetap bersama kami mendengarkan melalui 102 FM untuk wilayah Bogor, Depok, Jonggol. Kemudian untuk Jonggol juga diperkuat di 104 FM pendengar. Ada juga di aplikasi RRI Digital 1242 AM dan streaming website kami di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia 2026 memang diselenggarakan di luar negeri, pendengar. Tepatnya di Amerika Serikat, di Kanada, dan juga Meksiko. Tapi memang yang namanya Piala Dunia itu akan selalu membawa euforia demam ke seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia ya, yang kita tahu banyak warganya yang menjadi penyuka olahraga sepak bola yang sangat besar gitu ya. Di seluruh penjuru negeri ini banyak banget yang fanatik sama sepak bola gitu ya. Dan ternyata dengan hadirnya Piala Dunia 2026 itu membawa angin segar untuk UMKM, kemudian juga mungkin penjual-penjual kaos bola, jersey gitu ya, dan juga merchandise lain gitu ya, yang akhirnya banyak diburu oleh para konsumen gitu ya, para pembeli. Termasuk juga akhirnya ruang publik pun menjadi ramai dengan hadirnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sepak bola. Kita ke Kabupaten Bogor, pendengar, di mana ruang publik itu bukan sekedar tempat untuk masyarakat lewat aja gitu ya, hanya sekedar melintas, tapi bisa juga menjadi tempat bagi orang tua mengajak anak bermain, teman berkumpul, keluarga menghabiskan waktu bersama, warga juga saling menyapa, aktivitas-aktivitas seru lainnya gitu ya, dan termasuk juga untuk nonton Piala Dunia. Jadi lewat fasilitas Videotron di alun-alun Kabupaten Bogor dan juga beberapa titik lainnya, Bupati Bogor Rudi Susmanto menghadirkan nonton bareng Piala Dunia sebagai ruang kebersamaan yang bisa dinikmati semua kalangan. Dan yang menarik, manfaatnya bukan hanya untuk para pecinta sepak bola saja. Di sekitar lokasi, ternyata para pelaku UMKM ikut merasakan ramainya pengunjung. Ada anak-anak yang bermain karena berpapasan juga dengan masa libur sekolah ya. Terus ada keluarga juga yang menggelar tikar sambil menikmati pertandingan. Ada pedagang yang memperoleh rejeki. Ada ojek-ojek online juga yang duduk sambil menunggu adanya notifikasi yang masuk gitu ya. Pokoknya ruang publik ini kembali hidup. Nah, inilah semangat yang dibangun, ruang publik yang aman, nyaman, dan memberikan manfaat bagi semuanya ya. Namun kenyamanan itu tentunya bisa bertahan kalau dijaga bersama-sama. Sudah ada tempatnya enak gitu. Jadi tugas warga yang menjaga untuk fasilitas publik ini bisa berkepanjangan ya, bukan hanya tugas dari pemerintah daerahnya saja. Jadi mari nikmati fasilitas yang ada sambil tetap menjaga kebersihan. Kalau Anda di sana, jangan buang sampah sembarangan gitu ya. Sudah ada tempatnya yang disiapkan, jadi buanglah sampah pada tempatnya. Dan harus merawat ruang publik agar tetap menjadi kebanggaan masyarakat, khususnya tadi yang ada di Kabupaten Bogor ya. Jadi ruang publik ini adalah tempat yang terbaik ya, bukan hanya dibangun oleh pemerintah tapi juga harus dirawat bersama oleh para warganya.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

Informasi dalam kilas berita pukul 10.31 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo Subianto berharap hubungan diplomatik antara Indonesia dan negara tetangga Singapura terus langgeng, khususnya menjelang peringatan 60 tahun kemitraan kedua negara pada tahun depan. Harapan ini disampaikan Presiden usai menggelar pertemuan leader retreat selama 3 jam bersama Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Presiden menegaskan kemakmuran kawasan tidak akan terwujud tanpa adanya perdamaian dan stabilitas. Pertemuan intensif ini menghasilkan 26 capaian konkret yang terdiri dari 18 kesepakatan antar pemerintah dan 8 kerjasama bisnis. Sektor utama yang diperkuat meliputi ekonomi digital, keamanan siber, energi, hingga perdagangan listrik lintas batas yang kini dimandatkan kepada BPI dan Antara. Kedua pemimpin negara juga sepakat untuk selalu menyelesaikan setiap perdebatan persepsi secara terbuka sebagai sahabat. Demikian informasi dalam kilas berita untuk saat ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Si Gila atau yang berjudul asli The Madman adalah sebuah karya dari Khalil Gibran. Karya ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris pada tahun 1918. Buku ini merupakan kumpulan parabel dan aforisme ditulis dengan gaya puitis dan penuh filosofi kehidupan. Alur cerita dalam Si Gila terbilang unik karena tidak mengikuti narasi linier seperti novel pada umumnya. Sebaliknya, buku ini terdiri dari serangkaian cerita pendek dan refleksi untuk menggambarkan pandangan penulis tentang berbagai aspek kehidupan seperti kebebasan, cinta, dan identitas. Melalui kisah-kisah ini, Khalil Gibran mengajak pembaca untuk merenungkan makna terdalam dari pengalaman manusia. Salah satu pesan utama disampaikan dalam Si Gila adalah pentingnya melihat dunia dari sudut pandang berbeda. Khalil Gibran mendorong pembaca untuk melepaskan diri dari norma dan konvensi membatasi, serta menemukan kebebasan dalam pemikiran dan perasaan. Dengan cara ini, pembaca diajak untuk memahami realitas lebih mendalam dan menghargai keragaman perspektif dalam kehidupan. Buku ini menawarkan wawasan mendalam tentang kondisi manusia dan mendorong refleksi pribadi, sehingga dapat menjadi sumber inspirasi bagi mereka jika mencari pemahaman lebih dalam tentang diri sendiri dan dunia di sekitar mereka.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, saat ini iklim global tengah dalam kondisi yang ekstrim setelah Eropa yang dikabarkan mengalami heat wave selama beberapa pekan kebelakang kali ini bergeser ke Amerika Serikat ya. Ternyata kondisi iklim yang sama tengah dirasakan di sana pada musim panas 2026. Bahkan dikabarkan di akhir pekan pun terdapat 25 orang meninggal dunia akibat gelombang panas yang terjadi di Amerika Serikat, pendengar. Jadi selama sepekan terakhir, memang gelombang panas ini mendera di Amerika Serikat. Seperti dilaporkan oleh NBC News, bahwa kasus kematian akibat gelombang panas di New Jersey ada sebanyak 22 kasus. Di Illinois terdapat 1 korban jiwa dan juga di Mississippi ada 2 korban jiwa. Nilai indeks panas diperkirakan mencapai 100 Fahrenheit atau 37,7 derajat Celcius hingga 105 Fahrenheit atau 40,5 derajat Celcius di Philadelphia, kemudian di Washington DC, Baltimore, Raleigh, di Charleston, kemudian di Carolina Selatan dan juga Jacksonville, Florida, pendengar. Dan peringatan panas ekstrim juga sudah dikeluarkan untuk beberapa bagian California dan Arizona, termasuk Phoenix dan juga Tucson. Bahkan pada hari Selasa ini 7 Juli 2026 ada peringatan cuaca panas di sana hingga Kamis nanti 9 Juli 2026 dengan suhu siang hari bahkan diperkirakan mencapai 45,5 derajat Celcius.

0: kamu? Buku termahal di dunia dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar. Jika dirupiahkan, maka sekitar 354 miliar rupiah. Buku itu adalah Codex Leicester yang ditulis oleh Leonardo da Vinci yang berisi tentang koleksi karya ilmiahnya. Lalu siapa yang mampu membeli buku semahal itu? Bill Gates, salah satu orang paling kaya di dunia dan pernah menjadi orang terkaya di dunia. Tapi, tidak butuh waktu yang lama sampai dia bisa mendapatkan uangnya kembali.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol amankan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederik Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Gol menit akhir, Mikel Merino mengantarkan Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
2: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, umpan bahaya, satu pemain lolos! Masuk! Guri!
3: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Mikel Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali menggagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Mikel Merino menjadi pahlawan Spanyol. Ia sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente, selaku pelatih Spanyol, memuji Mikel Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
4: Kini kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, dan salah satu dari mereka, Mikel Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia dalam posisi mereka juga. Dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
3: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini. Namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
4: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tetapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tetapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
3: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelumnya mengungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
4: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
3: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sudah dilakukan Semedo dari kiri kanan, Leandro coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi. Didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol. Umpan lagi ke tengah Torres. Kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi. Hampir saja kali ini para pemain Portugal dari sebelah kanan.

Sementara itu, Belgia memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balagun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Pendengar RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Siapkan pasang telinga, dengarkan. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan, dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satu pun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: You know, I came here without not many matches. You know,
2: saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final. Bermain di lapangan 1 All England Club tadi malam, petenis Italia itu sempat tertinggal break pada set kedua dan ketiga, tetapi mampu merebut kembali kendali melalui rally-rally panjang dan pukulan yang agresif. Cobolli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
4: Oh, what a luck. I was feeling tired.
5: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
4: For the next round.
2: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki dua wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter dua set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5, memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pebalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. KTM berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikut kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Lidiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin. Pada tahun ini jumlah peserta

0: Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Arema FC Malang. Tiga peserta lainnya adalah Port FC dari Thailand, Tampinan Strovers dari Singapura, dan DPMM FC dari Brunei Darussalam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya usai konferensi pers mengungkapkan, kehadiran tim-tim Asia Tenggara ini akan menjadi hiburan bagi masyarakat Indonesia.
1: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan?
2: Tahu aja.
1: Nah jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu membuat
0: Marwar Arsirait memastikan akan ada peningkatan jumlah hadiah. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman itu juga mengatakan sejumlah sponsor dari pihak swasta telah menyatakan kesediaan untuk mendukung Piala Presiden 2026.
3: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu? Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini.
0: Piala Presiden 2026 akan menjadi edisi ke-8 yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan Gelora Bung Tomo Surabaya. Pada perhelatan tahun 2025, Port FC dari Thailand keluar sebagai juara pertama dengan Oxford United dari Inggris sebagai runner-up dan Dewa United menempati peringkat ketiga. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri sama bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Aji, Anang, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Aji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju, petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Khalik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manisa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat 2 kemenangan dan 2 kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka

0: juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1.

Akhir babak 16 besar Piala Dunia 2026 selesai, pendengar, dengan dua pertandingan penutup di hari ini, Selasa 7 Juli 2026, tanggal cantik kalau di Indonesia ya. Tapi kalau di Amerika masih tanggal 6. Jadi kalau di sini sudah tanggal 7 ya. 7 bulan 7 2026. Ada pertandingan antara Portugal versus Spanyol yang akhirnya Spanyol yang berhasil untuk melenggang ke babak 8 besar ya, menyingkirkan Portugal. Sedih memang momennya karena sang mega bintang Cristiano Ronaldo ya harus mengakhiri perjuangannya dengan tangis ya. Kalau sebelumnya sahabatnya yaitu Luka Modric yang menangis di pelukannya Ronaldo, sekarang Ronaldo menangis di hadapan Yamin Lamal, pendengar ya. Tapi ini jadi momen yang mahal karena di antara kedua pemain ya, yang satu sudah senior, yang satu masih muda, tapi ya mereka ternyata baik-baik saja di lapangan. Momen Lamin Yamal peluk Cristiano Ronaldo yang menangis usai Portugal tersingkir, ini jadi sorotan media di seluruh dunia, pendengar ya. Jadi Ronaldo yang memang berada di tengah lapangan berusaha untuk tegar gitu ya ketika timnya harus kalah dari Spanyol sampai peluit akhir berbunyi. Ya tentu Cristiano tidak dapat menyembunyikan kesedihannya. Dan Yamin Lamal yang selama ini banyak disebut-sebut kalau Lamin Yamal ini anaknya tengil gitu ya, bahkan di National League juga tidak mau bersalaman sama Ronaldo. Tapi di momen ini dia sepertinya attitude-nya sudah berubah ya, bahkan mendatangi Ronaldo bersalaman dan juga memeluk gitu ya. Dan ini menunjukkan sebuah rasa hormat kepada sang legenda usai pertandingan. Berakhir kemenangan untuk Spanyol, sementara di pertandingan lainnya, pendengar, Belgia yang tampil begitu meyakinkan dengan menaklukkan tuan rumah Amerika Serikat melalui skor telak 4-1 di Seattle Stadium. Belgia ini betul-betul menunjukkan kelasnya setelah Charles de Ketelet ini menjadi bintang lapangan setelah mencetak 2 gol yang membawa Belgia menguasai jalannya pertandingan. Sementara ada 2 gol lainnya dari Hans Veneken dan juga Romelu Lukaku yang masuk sebagai pemain pengganti langsung memberikan dampak besar di penghujung laga. Dan sejak menit-menit awal Belgia ini sudah tampil menekan. Mereka terus mengancam pertahanan Amerika Serikat hingga akhirnya membuka keunggulan ya. Dan tuan rumah ini sempat memberi harapan ketika tendangan bebas dari Malik Tillman yang berbelok arah berhasil mengecoh Thibaut Courtois sehingga membuat skor menjadi imbang. Namun sayang kegembiraan publik tuan rumah ternyata hanya berlangsung kurang 2 menit karena Belgia ini langsung merespon cepat. Umpan matang Leandro Trossard ini disambut sundulan tajam ya yang kembali membawa timnya unggul dari De Ketelet ya. Sehingga pada saat memasuki babak kedua ya mereka sudah berbekal keunggulan gitu ya. Dan di babak kedua ya petaka datang bagi Amerika Serikat karena mereka ternyata harus tertinggal bahkan sampai peluit panjang 4-1 skor kemenangan untuk Belgia. Dan tentu Belgia ini nantinya akan bertemu dengan Spanyol, bukan lawan yang mudah ya, karena pasti pertemuan antara dua raksasa Eropa ini akan menjadi laga paling dinanti juga di babak 8 besar. Jadi menurut Anda gimana ya untuk pertemuan antara Spanyol versus Belgia? Apakah penampilan positif dari Belgia yang tadi sudah berhasil menggasak 4-1 Amerika Serikat tuan rumah, berarti nggak ada yang tersisa ya? Amerika Serikat, Kanada, Meksiko semuanya sudah tersingkir ya di Piala Dunia 2026 menyisakan negara-negara lain. Dan apakah memang justru nanti Spanyol yang berhasil bisa meraih kembali gelar juara mereka gitu ya, bisa mengawinkan antara Liga Eropa dan juga Piala Dunia, tentunya nanti kita saksikan di babak 8 besar.

0: Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Turnamen ini juga menjadi ajang menjelajahi budaya, wisata, kuliner, sekaligus atmosfer sepak bola dari tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari kota modern hingga situs bersejarah, dari makanan khas hingga kultur supporter yang unik, semuanya berpadu dalam satu ajang dunia. Lalu, apa saja keunikan masing-masing tuan rumah, termasuk dari sisi sepak bolanya? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Amerika Serikat dikenal dengan kota-kota modern dan ikon dunia. Di New York ada Statue of Liberty, sementara di Los Angeles terdapat Hollywood Sign yang mendunia. Dari sisi kuliner, pilihannya sangat beragam, mulai dari burger klasik hingga makanan internasional. Namun, bagaimana dengan sepak bolanya? Sepak bola di Amerika atau yang disebut soccer terus berkembang pesat melalui liga utamanya yaitu Major League Soccer dengan fasilitas modern, stadion megah, serta teknologi canggih.
1: Saya Gio Okta, Ketua Milanisti Indonesia Sezione Bogor. Senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan, RRI emang gak ada lawan. Selamat ya.

Masih seputar Piala Dunia 2026. Kalau tadi kita bahas tim yang menang, yang kalah, atau pemainnya, nah sekarang kita fokus ke bolanya ya. Jadi bola yang akan dipergunakan untuk pertandingan selanjutnya di babak 8 besar, pendengar. Jadi ada bola resmi yang akan menemani 4 pertandingan terakhir di Piala Dunia FIFA 2026. Namanya adalah Trionda Final. Jadi Adidas resmi memperkenalkan bola spesial yang akan digunakan pada laga. Oh, ini semifinal, mohon maaf ya, bukan perempat final. Di semifinal, jadi perebutan tempat ketiga hingga partai final. Dan bukan sekedar ganti warna, tapi bola ini hadir dengan tampilan baru yang lebih mewah, memadukan warna emas, putih, dan juga hitam. Warna emasnya melambangkan trofi Piala Dunia yang menjadi impian setiap pesepak bola, setiap timnas. Sementara sentuhan warna hitam dan putih membuat tampilannya terlihat lebih elegan sekaligus berkelas. Cocok nih untuk mengiringi momen-momen paling menentukan dalam turnamen terbesar di dunia. Dan menariknya nih pendengar, desain Trionda Final ini bukan hanya soal estetika, karena bola ini menjadi bentuk penghormatan kepada 16 kota tuan rumah yang telah sukses menyelenggarakan Piala Dunia 2026. Kota-kota seperti Dallas, Atlanta, Miami hingga New York, ya, New Jersey yang menjadi lokasi pertandingan penutup tampil menonjol dalam desainnya. Sementara kota-kota lain termasuk Los Angeles, Seattle, Toronto, Vancouver, Mexico City dan juga San Francisco Bay Area ini diabadikan melalui elemen grafis berbentuk segitiga. Jadi setiap bola yang bergulir di lapangan nantinya akan ada cerita tentang perjalanan panjang turnamen yang melibatkan 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Tidak hanya cantik dipandang, tapi bola Trionda Final juga dibekali teknologi terbaru, makin canggih aja ya. Jadi bola ini mampu mengirimkan data secara real time untuk membantu wasit mengambil keputusan dengan lebih cepat dan juga akurat, sekaligus mendukung analisis pertandingan, yang artinya teknologi dalam sepak bola kini benar-benar berjalan beriringan. Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut bahwa Trionda Final ini telah menjadi simbol persatuan 3 negara penyelenggara dan juga tengah menghadirkan begitu banyak momen indah di sepanjang turnamen. Dan kini versi final siap menjadi saksi lahirnya juara dunia yang baru. Semakin dekat ya menuju partai puncak, jadinya siapa nih yang kira-kira akan mengangkat trofi Piala Dunia dengan Trionda Final yang menggelinding di lapangan? Tentunya babak semifinal hingga laga puncak ya akan berakhir pada 19 Juli nanti, atau kalau di Indonesia tanggal 20 Juli ya. Masih ada setiap umpan, tendangan, penyelamatan, dan gol-gol cantik yang akan menjadi bagian dari sejarah sepak bola dunia.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.

Aku merasa pesan ini untukku. Barangkali ada di antara kita yang seperti aku. Hal yang membuatku malu pada diri sendiri. Pernahkah kamu berpikir, andai kita perlakukan Al-Quran seperti halnya HP kita saat ini? Lihat, bagaimana kalau kita selalu membawanya kemanapun kita pergi? Selalu ada di dalam tas dan saku kita. Bagaimana jika kita selalu melihatnya dan membacanya beberapa kali dalam sehari? Betapa kita gugup dan terburu-buru dan balik pulang saat lupa membawanya. Bagaimana jika kita selalu sempatkan untuk membacanya di setiap berpergian? Bagaimana jika kita perlakukan Al-Quran seolah kita tak bisa hidup tanpanya? Dan memang benar, kita tak bisa hidup tanpanya. Bagaimana jika kita jadikan dia sebagai prioritas? Berapa kali kita membuka HP dalam sehari untuk bertukar pesan dengan teman-teman? Tapi berapa kali kita membuka Al-Quran untuk membaca firman-Nya? Satu huruf saja membaca ayat Al-Quran, 10 pahala yang akan kita dapatkan. Bayangkan jika berpuluh-puluh ayat yang kita baca, sedangkan membaca beribu-ribu pesan di HP, apakah kita mendapat pahala?

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saatnya kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda untuk menemani jam istirahat makan siang ya. Jadi selamat menikmati santap siangnya untuk Anda bisa bersantai sedikit sebelum nanti gaspol lagi dengan berbagai aktivitas ataupun rutinitas yang dijalani untuk hari ini, Selasa 7 Juli 2026.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Sobat RRI, pernahkah melihat seseorang menusukkan besi tajam ke tubuhnya, memukul dirinya dengan benda keras, bahkan mengunyah pecahan kaca, namun tetap tidak terluka? Atraksi yang tampak menegangkan ini dikenal sebagai debus, sebuah tradisi kesenian sekaligus pertunjukan kekebalan tubuh yang berasal dari Banten.

sumber sejarah menyebutkan bahwa debus berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Selain sebagai media dakwah, debus juga digunakan untuk membangkitkan semangat perjuangan rakyat Banten dalam melawan penjajahan. Kekuatan mental dan spiritual yang ditampilkan dalam debus diyakini mampu menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri para pejuang. Sobat RRI, dalam pertunjukan debus, para pemain biasanya memperlihatkan berbagai atraksi yang tampak berbahaya. Misalnya, menusukkan besi tajam ke tubuh, menyayat kulit dengan senjata tajam, hingga menginjak bara api. Namun secara mengejutkan, para pemain debus seringkali tidak mengalami luka serius. Atraksi ini dipercaya berkaitan dengan latihan spiritual yang mendalam, seperti doa, zikir, dan penguatan mental. Dalam tradisi debus, kekuatan bukan hanya berasal dari kemampuan fisik, tetapi juga dari keyakinan spiritual yang kuat. Karena itulah, debus seringkali dipandang sebagai perpaduan antara seni bela diri, spiritualitas, dan tradisi budaya. Sobat RRI, debus bukan sekedar atraksi ekstrim. Bagi masyarakat Banten, kesenian ini memiliki makna budaya yang sangat penting. Debus mencerminkan keberanian, keteguhan iman, serta semangat kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Pertunjukan debus biasanya diiringi dengan musik tradisional dan lantunan doa yang menambah suasana sakral dalam pertunjukan. Kini, debus sering ditampilkan dalam berbagai acara budaya, festival daerah, hingga pertunjukan wisata. Dengan demikian, tradisi ini tetap hidup dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Banten. Sobat RRI, di tengah perkembangan zaman, menjaga keberadaan tradisi seperti debus menjadi hal yang sangat penting. Sebagai salah satu warisan budaya Nusantara, debus tidak hanya menarik dari sisi pertunjukan, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan spiritual yang mendalam. Upaya pelestarian dilakukan melalui berbagai kegiatan budaya, pendidikan seni, hingga festival tradisional. Dengan cara ini, generasi muda dapat mengenal dan memahami kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Sobat RRI, tradisi debus mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari fisik, tetapi juga dari mental dan keyakinan. Dari sebuah kesenian tradisional di Banten, debus kini dikenal sebagai simbol keberanian, spiritualitas, dan kekayaan budaya Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Siang ini kami kembali hadirkan informasi dalam kilas berita. Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani direncanakan akan menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei yang dijadwalkan berlangsung di Mashhad pada Kamis 9 Juli 2026 mendatang. Perubahan rencana delegasi ini terjadi setelah pemerintah Iran mengonfirmasi bahwa akses khusus hanya diberikan kepada pejabat setingkat di atas duta besar. Sebelumnya Indonesia hanya berencana mengutus duta besar karena kendala teknis dan padatnya agenda kenegaraan di tanah air. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyatakan saat ini pihak diplomatik masih menunggu konfirmasi waktu dan tempat pasti dari otoritas Iran mengingat membludaknya masa yang hadir memberikan penghormatan terakhir. Rangkaian prosesi pemakaman Ali Khamenei sendiri dilakukan secara bertahap di Teheran, Qom, dan beberapa kota di Irak sebelum akhirnya dimakamkan. Demikian informasi dalam kilas berita untuk saat ini.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku ini menceritakan seorang Charles Bukowski, seorang pecandu alkohol yang senang bermain perempuan, penjudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis. Karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir setiap majalah, tetapi hal tersebut tidak membuatnya menyerah, dan ia tetap menulis dan membuat puisi. Sehingga dengan pengalamannya, ia memiliki sikap bodoh amat. Dalam bukunya yang berisi makna cuek yang bukan berarti tidak peduli terhadap apapun, Charles Bukowski gambaran sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting, karena pada intinya hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Melalui karakter tokoh Charles Bukowski yang kuat dan gigih, pembaca mendapat makna tersendiri untuk bersikap cuek dan tetap bahagia menatap masalah yang sedang dialami. Meskipun judulnya seolah memberi kesan tentang kiat-kiat cuek, tapi ternyata tidak cuek. Buku ini menggambarkan seorang pejuang yang meraih impian dengan segala rintangan.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Banyak sekali UMKM terutama di bisnis kuliner yang terbantu dengan hadirnya media sosial, pendengar. Mereka bisa cepat menjadi viral dan bisa ramai mendadak, seringkali terlihat gitu ya di berbagai postingan di era digital ini dengan berbagai konsep yang ditawarkan pada awalnya gitu ya. Walaupun belum tentu menu yang disajikan itu sesuai dengan selera dari setiap konsumen. Tapi yang penting viral dulu aja supaya menarik banyak konsumen atau pembeli datang ke tempat kuliner tersebut. Dan memang makin banyak juga brand makanan yang cepat dikenal, tapi ya popularitasnya tidak menjamin bisa bertahan lebih lama. Kondisi ini menunjukkan bahwa viralitas tidak selalu menjamin keberlanjutan sebuah bisnis kuliner di pasaran, pendengar. Jadi kita punya informasinya dikutip dari rri.co.id. Sebetulnya apa sih faktor utama dibalik cepatnya penurunan popularitas makanan yang sempat terkenal, sempat viral, namun ternyata dalam hitungan bulan atau bahkan tidak sampai setahun, ternyata bisnisnya tidak menunjukkan progres yang baik. Faktor yang pertama adalah tidak beradaptasi dengan perubahan. Jadi beberapa makanan viral sering kesulitan berkembang karena tidak mampu menyesuaikan perubahan selera konsumen yang terus berubah. Tanpa inovasi ataupun variasi baru pada konsep maupun penyajiannya, maka minat terhadap makanan tersebut perlahan-lahan akan menurun. Faktor berikutnya, kualitas yang tidak konsisten. Jadi viralitas sering membuat permintaan melonjak cepat, namun tidak semua bisnis siap menghadapi lonjakan tersebut secara operasional. Nah, hal ini yang dapat menurunkan kualitas rasa, penyajian ya, kemudian juga pelayanan yang diterima konsumen secara keseluruhan. Yang berarti mungkin contohnya adalah ketika viral, ada konsumen 100 orang yang datang. Ternyata dari pihak operasional si tempat makannya hanya mampu menghandle sekitar 60 saja. Yang berarti 40 sisanya harus menunggu, ataupun ketika 40 itu mendapatkan menu makanan yang tidak sesuai dengan rasa yang tadinya dijanjikan, maka itu yang akhirnya juga bisa membuat turun popularitas makanan ataupun tempat kuliner tersebut. Dan faktor berikutnya adalah strategi pemasaran yang tidak berkelanjutan. Jadi ternyata banyak nih pendengar bisnis kuliner yang menggunakan strategi soft launching agresif lewat para influencer ataupun food vlogger untuk menarik perhatian cepat. Namun tanpa strategi lanjutan, maka lonjakan minat tersebut akan mudah hilang dan tidak akan bertahan lama di pasaran. Lalu yang berikutnya adalah tidak punya identitas brand yang kuat. Bisnis yang hanya mengejar viralitas sering mengabaikan pentingnya membangun identitas brand yang kuat dan mudah dikenali konsumen. Dan tanpa identitas yang jelas, brand hanya dianggap tren sementara dan mudah terlupakan di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Dan faktor terakhir yang akan menentukan cepat turunnya sebuah fenomena kuliner yaitu adalah tidak mengerti kebutuhan konsumen. Jadi kesuksesan jangka panjang bisnis kuliner sangat ditentukan oleh pemahaman kebutuhan serta preferensi konsumen secara mendalam. Dan banyak pelaku usaha yang terlalu fokus pada konsep tanpa betul-betul membaca keinginan pasar yang terus berubah. Jadi seperti itu pendengar ya. Memang perilaku konsumen yang selalu berkembang mengikuti tren, sehingga banyak bisnis kuliner, usaha makanan yang tidak bisa beradaptasi jadi akan mudah tertinggal. Oleh karena itu, memahami konsumen perlu menjadi bagian utama dalam strategi agar bisnis ini tetap relevan.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lapor ke Polsek Ciawi, ini di laporannya. Mudah-mudahan ini bisa ditemukan kembali dan menjadi pembelajaran untuk kita semua untuk hati-hati dalam bertugas.
2: Maka sepanjang jembatan Ciapus itu perlu dibangun barrier atau penghalang yang terbuat dari baja. Jadi kita kenapa tidak mengusulkan untuk dibuat jaring dari nilon, karena kekuatan lama.
3: Memberikan yang terbaik ya, kalau bicara juara tentunya keinginan cabur, pelatih dan atlet, mereka pasti pengen juara ya, tapi itu tadi, ada hal yang lebih penting.
4: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor edisi siang ini Selasa 7 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut disampaikan berita utama. Kasus pencurian sepeda motor kembali terjadi di kawasan Ciawi, Kabupaten Bogor. Sampah yang menumpuk di Sungai Ciapus, Taman Sari, Kabupaten Bogor dikeluhkan warga karena mencemari lingkungan dan berpotensi memicu banjir. Pengurus Cabang Persatuan Rugby Union Indonesia Kabupaten Bogor mulai bergerak menyiapkan pembinaan atlet menuju Porprov Jawa Barat 2026. Baik saudara, bersama saya Marisa Inilah Warta Asta Cita RRI Bogor selengkapnya. Informasi pertama kami awali dari kasus pencurian sepeda motor kembali terjadi di kawasan Ciawi, Kabupaten Bogor, yang menimpa seorang wartawan saat memarkir kendaraannya di area pertokoan. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
5: Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi dan mengancam pemiliknya tanpa pandang bulu. Bahkan pelaku secara terang-terangan nekat mencuri sepeda motor di tengah kesibukan dan aktivitas siang hari bolong. Seperti inilah kondisi yang dialami salah seorang korban yang juga wartawan salah satu media online di Jalan Bogor, Sukabumi, tepatnya di Desa Teluk Pinang, Ciawi, Kabupaten Bogor. Saat itu korban, Acep Mulyana, memparkir kendaraannya di depan kios seluler tidak jauh dari Desa Teluk Pinang. Lokasi kios pun terpasang kamera CCTV ke arah parkiran sepeda motor. Kapolsek Ciawi AKP Dede Lesmana menerima laporan tersebut dan menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran di tempat kejadian perkara.
6: Kemudian anggota menerima laporannya, dilakukan cek TKP, memeriksa CCTV. Nah, pada saat diperiksa itu diketahui bahwa kejadiannya itu terjadi di depan korban. Jadi motornya diparkir, kuncinya tergantung. Nah, kemudian korban itu duduk di depan motornya, sedang asik main handphone. Kemudian pada saat orang yang melakukan pencurian itu mengambil kendaraannya, dia tidak sadar bahwa kendaraan telah diambil karena posisinya dia sedang duduk kira-kira jaraknya 1 sampai 1,5 meter di depan motor tersebut.
5: Peristiwa terjadi pada Senin 6 Juli siang dan menurut informasi di lapangan, kejadian serupa juga pernah dialami beberapa warga yang memparkir kendaraan di jajaran toko dan kios di sepanjang jalur Bogor Sukabumi yang masuk ke wilayah Ciawi. Lokasi jalan nasional yang lebar dan terhubung langsung antara wilayah Kota Bogor dan Sukabumi seolah memudahkan para pelaku membawa kabur kendaraan hasil curiannya. Korban Acep memberikan pesan kepada pemilik kendaraan bermotor lainnya untuk waspada memparkir kendaraan di kawasan Ciawi Bogor.
1: Saya sudah lapor ke Polsek Ciawi, ini bukti laporannya. Mudah-mudahan ini bisa ditemukan kembali dan menjadi pembelajaran untuk kita semua untuk hati-hati dalam bertugas kepada semua awak media yang sedang melakukan tugas jurnalistik.
5: Di balik kejadian itu pun ada kelalaian dari pemilik kendaraan, yakni membiarkan kunci kontak terpasang saat parkir. Jenis kendaraan Honda Matic biru tua dengan nomor polisi F3884FIB dalam waktu singkat berhasil dibawa kabur pelaku. Dari rekaman CCTV, wajah pelaku pun jelas terlihat, menjadi petunjuk petugas melakukan pengungkapan.
4: Transformasi digital yang semakin pesat akibat perkembangan AI menuntut generasi muda memiliki keterampilan baru agar mampu bersaing di dunia kerja masa depan. Informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
7: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI membawa perubahan besar terhadap kebutuhan dunia kerja dan dunia pendidikan. Kondisi ini mendorong sekolah, perguruan tinggi, dan dunia industri untuk menyiapkan generasi yang memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan masa depan. Praktisi industri Hardian Prabowo mengatakan, pilihan karir seseorang tidak bisa lagi dipandang secara kaku seperti sebelumnya. Menurutnya, kehadiran AI membuat perkembangan profesi berlangsung sangat cepat, sehingga setiap individu perlu memiliki kemampuan beradaptasi dan terus meningkatkan keterampilan.
8: Pilihan karir seseorang tuh memang banyak faktornya. Saya ngelihatnya kayaknya nggak bisa deh kalau dengan adanya AI, apalagi kita melihat atau melabel satu pekerjaan itu tuh seperti orang tua kita melihat kita hari ini. Kayak itu tuh nggak bisa menurut saya.
7: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Bogor, Rudi Suryanto, mengatakan, dunia di luar lingkungan sekolah kini berubah dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat AI. Karena itu, lulusan pendidikan harus dipersiapkan agar mampu menjawab kebutuhan industri dan tidak tergantikan oleh perkembangan teknologi.
9: Bahwa dunia di luar gerbang sekolah kita ini sedang berubah dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Otomasi, kecerdasan buatan yang kita kenal dengan AI. Tantangan terbesar kita sekarang adalah apakah lulusan kita sudah siap atau mereka justru akan tergantikan. Tema kita hari ini mencetak generasi siap industri, kompetensi masa depan yang dicari dunia.
7: Melalui penguatan kompetensi, kemampuan beradaptasi, serta kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri, diharapkan generasi muda memiliki kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja di era digital. Dengan bekal tersebut, lulusan diharapkan mampu bersaing dengan memanfaatkan perkembangan AI sebagai peluang untuk menciptakan inovasi serta meningkatkan daya saing di masa depan.
4: Koperasi Desa Merah Putih siap dibangun di seluruh desa sekabupaten Bogor dalam waktu dekat. Hal itu terungkap dalam musyawarah desa di Kecamatan Ramaga. Berikutnya Fri Haryadi melaporkan.
10: Realisasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih dipastikan menyerap alokasi anggaran dana desa ADD hingga 80% dari total penerimaan pada tahun sebelumnya. Hal tersebut terungkap dalam musyawarah desa Musdes Sukawening, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor dalam pembahasan realisasi anggaran desa pada semester pertama 2026 ini. Dari penjelasan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sukawening, Darlan, alokasi yang tersedia untuk dibelanjakan secara langsung jumlahnya tidak lebih dari 370 juta rupiah dari total belanja keseluruhan sebelumnya sekitar 1,1 miliar rupiah. Meski terjadi pergeseran alokasi dalam belanja langsung, aspirasi pembangunan di desa tersebut seperti pemberian makan tambahan PMT, honorarium kader pembangunan manusia KPM, program ketahanan pangan, bantuan langsung tunai BLT hingga pembangunan infrastruktur berupa tembok penahan tanah TPT akan tetap terselenggara.
11: Kami menggarap ataupun kami diberikan anggaran oleh pemerintah pusat itu kurang lebihnya sekitar 1 miliar lebih, Pak. Ya. Namun di 2026 ini bukan menyusut, Pak, bukan. Anggaran mah ada, cuma dari anggaran 1, miliar tersebut itu hampir 80%-nya direalisasikan untuk pembangunan koperasi Merah Putih. Anggarannya sudah ada, Pak, di sana.
10: Sementara itu, Kepala Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga, Jarkasi menegaskan, penggeseran alokasi dana desa dilakukan di seluruh desa di Indonesia untuk kepentingan nasional berdirinya Koperasi Merah Putih. Lebih rinci, Jarkasi mengatakan dari 370 juta rupiah tersebut diberikan dalam dua tahapan pencairan dan dengan anggaran itu pun belanja desa hanya untuk kebutuhan prioritas saja.
12: Kalau berbicara pengurangan, ya memang sudah hampir semua mungkin ya. Di seluruh desa yang ada di tanah air ini ada pengurangan anggaran yang semestinya ataupun yang biasanya mungkin di tahun-tahun berikutnya kami pemerintah desa bisa menerima anggaran desa itu sampai di angka 1 miliar. Namun dengan adanya 80% yang ditarik oleh pusat untuk kegiatan KDMP terpaksa kami hanya menerima kegiatan anggaran itu di angka 370-an. Nah, di angka 370-an tersebut berarti dibagi lagi dua tahap. Dan alhamdulillah setidak-tidaknya dengan anggaran yang cukup signifikan tersebut, ya setidak-tidaknya kami bisa memaksimalkan dan bisa mengalokasikan wilayah-wilayah yang tentunya di pengajuan APBD desa itu yang sifatnya urgent.
10: Secara nasional, pemerintah resmi mengalihkan 58,03% atau sekitar 34,57 triliun rupiah anggaran dana desa tahun 2026 untuk membiayai program prioritas koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Kebijakan pemotongan terpusat ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 yang berlangsung sejak Februari 2026. Rata-rata pagu operasional langsung yang diterima desa menyusut dari semula sekitar 1 miliar menjadi hanya 200 hingga 300 juta rupiah per desa.
4: Daerah aliran Sungai Ciapus di wilayah Kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor kumuh akibat tumpukan sampah di bawahnya. Tumpukan sampah tersebut diduga dari daerah hulu sungai yang terbawa aliran hingga bersandar di pondasi jembatan. Tidak hanya itu saja, banyak warga yang sengaja membuang sampah rumah tangganya dengan dibungkus kantong plastik, melempar sampahnya dengan bangga hingga ke dasar jembatan saat melintas. Kondisi itu pun mendapat kecaman dari warga dan pengguna jalan yang melintas. Menjawab aduan itu pun Camat Taman Sari Yudi Hartono mengusulkan dibuatkan jaring dan tralis besi di sepanjang batang jembatan untuk meminimalisir perilaku busuk warga yang membuang sampah di sungai itu.
2: Maka sepanjang jembatan Ciapus itu perlu dibangun barrier atau penghalang yang terbuat dari baja. Jadi kita kenapa tidak mengusulkan untuk dibuat jaring dari nilon karena kekuatan yang tidak akan lama. Jadi sekarang kan sudah banyak tuh yang dibuat dari besi atau dari baja. Seperti itu salah satu cara untuk meminimalisir warga supaya tidak membuang sampah langsung ke sungai Ciapus. Karena kita kecamatan Muspika sudah sering melakukan gotong royong membersihkan sungai Ciapus. Hari ini dibersihkan, besok sudah pagi-pagi sudah numpuk lagi itu satu karung kantong-kantong plastik merah.
4: Tumpukan sampah dari Ciapus Taman Sari pun tergenang dan terbawa arus hingga sepanjang ledeng Ciomas yang berada di wilayah hilirnya. Upaya membersihkan sampah di sepanjang bantaran aliran sungai itu pun kerap dilakukan bersama warga dan aparatur desa. Tumpukan sampah liar di sungai Ciapus Taman Sari selain memicu banjir saat hujan turun, juga menjadi biang penyakit bagi warga yang berada di sekitarnya.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
4: Sebagai bagian dalam upaya mengendalikan harga kebutuhan pokok di pasaran, mobil sembako keliling Bulog beroperasi di desa-desa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
10: Program Pasar Sembako Keliling dan Pasar Murah Bulog kini beroperasi di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, tepatnya di Desa Neglasari. Sebuah mobil box berkeliling di desa-desa siap jaga harga pasar dan gerakan pangan murah untuk menstabilkan harga komoditas pokok langsung ke pemukiman warga. Beberapa produk utama yang dijual oleh mobil bergerak adalah beras SPHP, dijual dalam kemasan 5 kg seharga sekitar Rp55.000. Minyak goreng minyak kita dijual dalam kisaran Rp14.000 hingga Rp14.500 per liter. Kemudian gula pasir dan telur ayam disediakan secara paket murah yang disubsidi dinas terkait.
13: Tingkat kecamatan dan desa, alhamdulillah kita Jati Wirama dan asosiasi asosiasi manusia yang hari ini kita sedang jalankan sudah melakukan sosialisasi pasar. Jadi ini sosialisasi pasar ini kita langsung ke tingkat desa masing-masing biar masyarakat juga bisa menikmati harga-harga yang sudah kita tetapkan.
10: Seperti diungkapkan M. Yasin, supplier dalam program mobil keliling sembako murah di Kecamatan Dramaga, menambahkan jika program tersebut juga dilakukan sebagai upaya sosialisasi pasar bagi masyarakat agar mengetahui harga wajar bahan kebutuhan pokok yang dijual. Sementara itu, Kepala Desa Neglasari Kecamatan Dramaga, Yayan Mulyana, memberi apresiasi program mobil bergerak sembako yang beroperasi di lingkungannya.
14: Sehingga warga masyarakat kami bisa membeli barang kebutuhan dapurnya itu lebih murah daripada di warung-warung yang ada.
10: Untuk menjangkau pemukiman warga secara merata, armada keliling menetapkan titik kumpul di fasilitas publik seperti kantor desa atau kecamatan. Warga masyarakat melalui aparatur pemerintah setempat juga dapat memohon kegiatan armada keliling penjual sembako murah ke wilayah Anda.

0: Iqbal dari Milanisti Indonesia Sezione Bogor. Saya menyaksikan Piala Dunia dari tahun 98, tapi momen yang paling terkesan Piala Dunia 2002 karena Italia kalah lawan Korsel. Terima kasih.
1: Selanjutnya, Warta Olahraga. Pengurus Cabang Persatuan Rugby Union Indonesia Kabupaten Bogor mulai bergerak menyiapkan pembinaan atlet menuju Porprov Jawa Barat 2026. Karateka muda binaan PPOPM Kabupaten Bogor meraih prestasi membanggakan pada kejuaraan sirkuit 2 Jawa Barat 2026. Warta Olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda Bekata.
2: Usai terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pengurus Cabang Persatuan Rugby Union Indonesia atau PRUI Kabupaten Bogor periode 2026-2030, Eko Mujiarto langsung membidik target besar. Ia menegaskan komitmennya untuk memfokuskan program kerja awal pada pengenalan olahraga rugby di kalangan pelajar. Langkah strategis ini diambil sebagai fondasi jangka panjang untuk menjaring bibit-bibit atlet potensial di Kabupaten Bogor. Pemilihan Eko sendiri dilakukan dalam musyawarah cabang luar biasa yang digelar di ruang rapat Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bogor.
3: Hati itu apa? Saya kira masyarakat terutama anak SMP dan anak-anak SMA, saya kira tidak mengenal hati itu apa. Kalau hati itu adalah salah satu olahraga yang perlu dikembangkan di Kabupaten Bogor.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Bogor juga terus bergerak cepat mematangkan kesiapan seluruh cabang olahraga menjelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Langkah ini diambil demi membidik target prestasi maksimal pada ajang olahraga multi-event bergengsi yang direncanakan bergulir pada November mendatang. Ketua Umum KONI Kabupaten Bogor Arif Rohmawan menegaskan bahwa pihaknya rutin memberikan suntikan motivasi secara berkala kepada seluruh pengurus cabur dan para atlet. Hal tersebut dilakukan guna menjaga semangat juang sekaligus memastikan seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai dengan garis target yang telah ditetapkan.
4: Cara mendali tentunya saya mengharapkan teman-teman cabur-cabur dan para pelatih dan atlet ini memberikan yang terbaik ya. Kalau bicara juara tentunya keinginan cabur, pelatih dan atlet mereka pasti pengen juara ya. Tapi itu tadi ada hal yang lebih penting, kita harus fokus terhadap pembinaan atlet lokal, atlet usia dini. Gitu.
2: Sinergi demi menyukseskan target di Porprov Jabar 2026 tidak hanya digelorakan oleh internal pengurus komite olahraga, tetapi juga mendapat respon positif dari jajaran pemerintah daerah. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bogor Asnan Ape menegaskan dukungan penuh kepada KONI Kabupaten Bogor sebagai payung besar yang menaungi cabur prestasi. KONI dinilai membutuhkan kerjasama lintas sektor yang solid. Atlet binaan pendidikan pelatihan olahraga pelajar dan mahasiswa PPOPM Dispora Kabupaten Bogor sukses menorehkan prestasi gemilang. Dua karateka muda andalan mereka berhasil naik podium pada ajang kejuaraan sirkuit 2 Jawa Barat 2026 yang berlangsung di Cirebon dari tanggal 3 hingga 5 Juli 2026. Kedua medali tersebut masing-masing dipersembahkan oleh Fajar Ihde dan Tuti Alawiyah yang sempat tampil impresif di nomor komite. Fajar Ihde berhasil membawa pulang medali perak setelah keluar sebagai juara 2 pada nomor komite junior putra kelas 76 kg. Sementara itu, Tuti Alawiyah sukses mengamankan medali perunggu usai menempati peringkat ketiga pada nomor komite kadet putri kelas 61 kg. Kasubag UPT PPOPM Kabupaten Bogor Hendrik Suluhadi menyatakan rasa bangganya atas perjuangan keras para atlet yang mampu bersaing ketat di tingkat provinsi. Hendrik berharap pencapaian di Cirebon tidak membuat para atlet cepat puas. Sebaliknya, hasil tersebut diharapkan menjadi suntikan motivasi bagi seluruh atlet binaan PPOPM lainnya untuk terus disiplin berlatih demi mengharumkan nama Kabupaten Bogor di kancah nasional maupun internasional pada kejuaraan-kejuaraan mendatang.

Saudara Warta Olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui rangkaian Warta Asta Cita RRI Bogor siang ini. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Ade Sri Wahyuni dan juga penata teknik Novel Noviansyah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Menyapa Anda dari kawasan Jalan Pangrango 34 Bogor. Pendengar hadir Pro Dangdut di siang hari ini untuk edisi hari Selasa 7 Juli 2026. Semoga sampai jam segini semangat Anda masih penuh. Apalagi yang sambil kerja, yang lagi ada banyak tugas-tugas gitu ya. Semoga bisa diselesaikan dengan baik. Udah makan siang juga kan? Ya udah kenyang perutnya ya, jadi energinya ada lagi. Ngantuk? Ya memang gitu ya. Biasanya ada juga jam-jam segini tuh rawan ngantuk. Apalagi yang habis begadang nonton bola. Waduh. Memang hampir sebulan ini pola tidur bagi para pecinta sepak bola ya dirusak sama adanya Piala Dunia. Ya momen 4 tahun sekali sih ya, begadang nonton bola, pertandingan-pertandingan seru, termasuk yang semalam juga nih yang bikin nyesek gitu untuk para pendukung Portugal, hapunten, Spanyol yang melenggang. Saya di satu sisi memang pendukung Spanyol gitu ya, tapi satu sisi sedih juga karena Cristiano Ronaldo ini harus mengakhiri karir di timnasnya dengan air mata kesedihan gitu ya, karena harus terhenti langkahnya di babak 16 besar. Ya begadang bikin kita jadi ngantuk gitu kan, bawaannya lemes, kepaginya kurang tidur, kurang semangat, kurang bergairah gitu ya. Tapi mungkin ada juga orang yang walaupun misalnya nonton sepak bola tapi suka sepak bola tapi kayaknya gak terlalu maksain untuk bisa mengikuti setiap pertandingan. Tidur mah tidur aja gitu ya, nanti deh lihat hasil pertandingannya aja gitu, atau nyimak gitu di RRI kan selalu hadir juga informasi-informasi berkaitan dengan Piala Dunia gitu ya, ataupun mungkin di portal-portal berita lainnya gitu ya. Pokoknya soal pola tidur, ada orang yang memilih untuk tidur cepat, tidur dengan jam normal. Ada juga orang yang kayak sehari-harinya tuh susah ya buat tidur cepat. Jadi ya hampir tiap hari begadang gitu, tidurnya bahkan bisa di atas jam 12 malam. Nah kalau Anda sendiri kebiasaannya seperti apa pendengar ya? Kita akan bahas nih tim yang cepat tidur atau tim yang begadang. Jadi kalau misalnya udah jam 9 atau 10 malam, apakah mata Anda tuh udah rasanya berat dan itu tandanya sudah harus istirahat? Dan ketika nempel di bantal tuh rasanya seperti magnet, 5 menit kemudian udah terlelap gitu ya. Sudah nggak bisa diganggu lah tidurnya gitu ya, udah pulas gitu, udah pelor. Tapi ada juga nih orang yang justru baru produktif saat malam tiba. Maksudnya produktif adalah ada yang sampai jam 11 tuh masih nonton film misalnya, masih baca buku, atau sekedar scrolling media sosial dan mungkin ada aktivitas lainnya gitu ya, dan baru ngantuk tuh setelah lewat tengah malam. Nah kalau Anda sendiri tim yang cepat tidur atau justru tim yang lebih sering begadang gitu, silakan untuk komen di Prodangdut kita di edisi hari ini 081-5x400 WhatsApp kami, live chat RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lagu-lagu dangdut dari para musisi tanah air, dan ada obrolan juga yang kita hadirkan di setiap harinya, topiknya berbeda-beda. Nah, untuk edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026 ya, kita akan bahas Anda tim yang tidurnya cepat atau tim begadang gitu. Jadi kalau sudah jam 9, jam 10, apakah mata Anda rasanya udah berat atau justru masih bisa beraktivitas nonton Ayo gitu, scroll-scroll HP gitu, atau bahkan juga baca buku gitu ya. Kira-kira mana nih, Anda lebih cenderung yang tidur cepat atau begadang? Ya, masing-masing tentu punya alasan ya. Kalau tim yang tidur cepat biasanya sih merasa kalau tidurnya cukup, enggak lewat tengah malam, paginya badannya lebih segar, bangun pagi juga enak, aktivitas lebih maksimal. Sementara kalau tim yang begadang merasa mungkin gitu ya, kalau tengah malam justru bisa mendapatkan ide-ide yang lebih banyak muncul gitu ya, karena kan suasana udah lebih tenang, gak banyak gangguan juga dari orang-orang sekitar. Nah, kalau Anda kira-kira tim yang mana gitu ya? Apakah tim yang tidur cepat, memilih istirahat lebih awal supaya bangun tubuh lebih bugar, atau justru tim begadang yang merasa malam hari adalah waktu yang nyaman untuk beraktivitas? Kita cek satu persatu untuk atensinya. Dari paling awal dulu ya, selamat siang untuk Kang Boy BCL di Babakan Cileueur. Kang Boy ini termasuk yang tidur cepat. Kalau nggak kerja, itu biasanya di jam 8 atau jam 9 malam sudah tidur. Tapi kalau misal jam 2 dini hari terbangun, malah nggak bisa tidur lagi sampai pagi gitu. Jadi pada dasarnya sih lebih tidur cepat gitu ya, sekitar jam 8 atau jam 9 tuh udah menyempatkan waktu untuk tidur beristirahat gitu. Tapi kalau kebangun tengah malam apalagi jam 2 ya, karena sudah tidur jadi dianggap sudah cukup kali ya tidurnya, walaupun padahal sayang juga sih masih ada beberapa waktu, beberapa jam lagi gitu ya waktu untuk bisa memanfaatkan istirahatnya. Oke, minta lagunya Hitam Bukan Putih dari Mega Mustika, barusan sudah diputarkan. Kirim salam buat Kang Wahyu Reno Tehyanti Jembatan Hitam, Kang Wahyu Cipicung Hendra, Kang Satria, Kang JPS, juga buat Mama Norma. Buat Teh Marisa, terima kasih. Sama-sama Kang Boy.

Selanjutnya ada Hendardi Cigombong. Assalamualaikum Pro Dangdut. Selamat siang Mbak Ica, selamat siang juga buat Hendar yang pengen diputarkan lagu Sampai Jumpa Lagi dari Evi Tamala. Ini langsung coba saya cari ya, Sampai Jumpa Lagi. Saya harus cari satu persatu karena muncul banget, muncul banyak banget gitu ya lagu dari Evi Tamala. Oke, sabar deh, nanti saya cari dulu gitu ya. Sementara untuk salamnya dikirimkan buat kru RRI yang lagi bertugas, semangat sehat selalu. Kalau Kang Hendar ini tipe yang suka tidur cepat, kurang suka katanya kalau begadang. Oke, berarti tertib orangnya ya, tidur cepat, bangunnya pagi kali ya. Oke, makasih untuk Kang Hendar. Terus juga ada Heru di Legenda Wisata Cibubur, pengen lagunya Malam Terakhir Roma Irama. Kalau Heru ini termasuk orang yang siap-siap tidur lebih awal, namun bangun awalnya juga jauh-jauh sebelum masuk sholat subuh. Oke, jadi biar mengatur ritme tidurnya tuh enak gitu ya, nggak sebentar durasinya, jadi tidurnya juga lebih awal. Oke, makasih buat Heru. Kemudian ada juga Bagas Mahesa di Ciapus Bogor. Selamat siang Teh Marisa. Kalau aku sih tipe orang yang cepet tidurnya, kalau udah dibantal pasti tidur, pelor nih. Oke, lagunya Tangan-Tangan Hitam. Salam buat Boy BCL, Diki Chandra, Kang Wahyu, Cipicung, Kang Evon, Rudy Gugun, Mama Intan, Hengki. Spesial juga buat anak istri aja, sehat selalu. Kemudian buat Teh Marisa, Turnuhan. Sami-sami Kang Bagas, Bagas Mahesa yang ada di Ciapus Bogor.

Oke, nanti saya coba cari satu persatu lagu yang di request ya. Yang penting sudah sesuai format, nanti kita siapkan untuk lagu requestannya. Dan topik obrolan bagi yang baru gabung adalah, Anda tim yang cepat tidur ataukah tim yang hobi begadang? Kira-kira yang mana? Boleh juga kalau kasih alasannya, saya lebih cepat tidur karena biar bla bla bla bla, atau saya tim yang begadang soalnya begini begini begitu gitu ya. Langsung aja untuk gabung di 0815x400 WhatsApp kami, live chat RRI Digital.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar, kita masih ada di Prodangdut untuk siang hari ini. Silakan yang ingin bergabung, ada format yang harus Anda penuhi gitu ya, karena biar lebih gampang untuk kita membacakan. Kemudian kalau ada requestan juga lebih mudah untuk mencarikan. Jadi formatnya adalah nama, spasi alamat, lagu requestan, topik obrolan, dan salam yang pengen Anda kirimkan. Nah, topik obrolan siang hari ini adalah, Anda tim yang tidur cepat ataukah tim yang hobinya begadang? Walaupun kalau kata Bang Roma mah, begadang jangan gitu ya, kalau nggak ada artinya. Cuma kalau satu bulan ini begadang nonton bola gimana ya? Karena ada pertandingan-pertandingan seru. Seperti nanti juga nih jam 11 ada pertandingan antara Argentina versus Mesir. Nah, siapa yang penasaran sama Messi? Apakah memang dia mampu untuk kembali mengantarkan negaranya masuk ke partai puncak nanti gitu ya? Karena memang masih ada beberapa step lagi atau langkah lagi gitu ya. Tapi Argentina sejauh ini masih cukup mulus, walaupun terakhir mereka mendapatkan hadangan yang berat juga dari Tanjung Verde, tapi tetap bisa untuk meraih kemenangan gitu ya, cukup sengit juga. Ataukah Anda nanti mau lanjut juga untuk nonton pertandingan atau mendengarkan pertandingan lainnya gitu yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jadi untuk pertandingan lainnya mana ya tadi ya daftarnya, saya jadi lupa. Sebentar. Tadi udah dapat nih jadwalnya. Aduh, jadi lupa. Ada selain Argentina versus Mesir, kemudian udah ya apa itu terakhir ya? Ya kalau nggak salah itu terakhir sih. Sebagai penutup gitu ya di babak 16 besar ini. Jadi kira-kira Anda tim yang mana? Yang tidur cepat ataukah begadang, terutama saat lagi demam Piala Dunia seperti sekarang gitu ya. Banyak juga yang akhirnya merusak jam tidurnya sendiri sih. Oh, Swiss dan Kolombia ya. Ini juga nanti akan disiarkan tentunya melalui Radio Republik Indonesia. Baik, kita sapa ada Ibu Supriyati di Sindang Barang, mau lagunya Terlanjur Benci ya. Boleh disertakan lagi nama penyanyinya, terkadang ada judul yang kurang sesuai gitu sehingga lebih mudah untuk kita carikan nama penyanyinya juga gitu ya. Kalau Ibu Supriyati tidurnya biasa aja, normal katanya, maklum karena kalau siang-siang lebih sibuk ngurusin pekerjaan rumah tangga. Jadi selalu setiap hari seperti itu katanya. Selamat bertugas buat Mbak Ica, sehat selalu. Oke, ada juga dari Julian di Ciomas. Assalamualaikum Marisa. Kalau Julian orang yang cepat tidurnya jam 10 malam udah tidur katanya, gak pernah begadang. Jadi tolong diputarkan lagu Jangan Pernah Selingkuh dari Tuti Wibowo. Salam untuk Neng Tiara di Jambu 2, Teh Yanti, Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati, Ciwaringin, Abah Kismin, Kang Wahyu, Kang Andra. Oke, Alif lagi ibadah ya, lagi melakukan perjalanan ibadah umroh. Jadi kita doakan supaya Alif ini bisa pulang ke tanah air gitu ya. Mungkin masih minggu depan kali ya. Jadi kita doakan yang terbaik gitu ya untuk Alif dan juga keluarga yang memang saat ini tengah menjalankan ibadah umroh seperti itu ya. Jadi kalau yang nanyain Alif kemana aja nih, Alifnya lagi melakukan perjalanan ibadah. Jadi kita doakan yang terbaik ya. Oke, makasih. Sepi katanya gak ada Neng Alif ya. Ditunggu nanti minggu depan Alifnya sudah kembali hadir ya. Kemudian juga ada siapakah ini, Bang Jack di Bojongsari. Kalau Bang Jack ini biasanya pelor, tidur cepat. Kalau lagi gak kerja biasanya sekitar malam minggu atau malam Senin gitu ya, baru kayaknya tidurnya agak sedikit mepet tengah malam kali ya. Tapi kalau apa namanya hari biasa, ya katanya sih tidurnya lebih cepat gitu aja katanya. Oke, pengen lagunya Kepastian dari Rita atau versi Hesti Damara juga boleh. Salam sehat untuk semuanya, spesial untuk yang lagi siaran, sukses juga sampai beres. Terima kasih. Baik, yang lainnya nanti kita bacain untuk deret berikutnya. satu lagi deh sebelum diputarkan lagu ya.
Ada Julai di BBHS ikut hadir. Kalau aku mah lebih cepet tidur katanya. Dan kalau tim favorit aku lagi bertanding, baru deh. Jadi lebih cepet tidur walaupun ada, ini penyuka sepak bola juga, tapi kalau ada timnya bertanding ya udah cepet, apa namanya, tidurnya enggak yang sengaja-ngaja untuk begadang gitu ya. Paling mungkin baca info-info terkait dengan hasil pertandingan aja gitu ya. Pengen lagunya di simpang jalan Ina Sintia. Salam buat Teh Yanti, Reno, Kang Boy BCL, Tiara Kirana, Kang Satria, Kang Wahyu, Ibu Supriyati, Teh Marisa. Makasih, semoga tambah sukses selalu. Amin. Terima kasih untuk atensinya. Baik, yang mau request sekali lagi diingatkan ya, untuk Anda boleh menyertakan juga dengan lengkap nama penyanyi, kemudian judul lagunya biar lebih mudah untuk kita cari gitu ya. Terkadang kalau cuma judul lagunya, ada beberapa versi penyanyi yang berbeda-beda, takutnya salah juga. Ternyata Anda pengen versi si ini gitu ya, kok yang diputar versi si itu. Nah, jadi biar jelas, jadi lebih lengkap ya untuk nama penyanyi dan juga lagu requestannya.

Dari Pengadilan Agama Depok, pendengar memanggil Cindy Aurelia binti Sarnadi, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 8 September tahun 2004. Tempat kediaman dahulu di Kampung Ciherang RT 4 RW 7 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Namun sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan juga keberadaannya, baik itu di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 3 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Ade Surya Saputra bin Cucu Suherman sebagai pihak pemohon melawan Cindy Aurelia binti Sarnadi sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok, juga dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Oke, kemudian kita bacain lagi deh atensi lainnya ya, karena sekarang waktu juga menunjukkan pukul 14.26. Tentunya masih ada beberapa atensi yang harus saya kejar untuk dibacakan. Oh iya, tadi yang nanyain Alif, kebetulan Alifnya sudah merespon. Cepat ternyata responnya ya. Insya Allah ya sudah bisa kembali, jadi ditunggu aja nanti, maksudnya minggu depan gitu. Jadi posisinya sekarang lagi istirahat dulu gitu ya, sambil menikmati suasana di Mekah gitu ya, karena tadi udah sempat keliling gitu. Jadi sekarang ada waktu istirahat, ternyata menyempatkan juga untuk mendengarkan siaran dari Pro 1 Pro Dangdut. Udah kangen sama tanah air kayaknya. Oke, mudah-mudahan sehat, lancar juga untuk ibadahnya di sana ya, untuk Alif dan keluarga.

Oke, makasih untuk Abah. Lanjut Pak Onay di Ciparigi Bogor Utara, minta lagunya Merayu Tuhan. Salam untuk semua pendengar setia Roda Dangdut dimanapun berada. Untuk yang bertugas juga tetap sehat semangat. Kalau Pak Onay itu tergantung situasi kondisi. Kadang bisa tidur cepat, jadi terbangun tengah malam. Atau misalnya kalau begadang pun kadang-kadang tidur agak larut malam dan bangunnya pagi. Jadi tergantung kondisi hormon, pikiran, perasaan dan lainnya aja. Oke, makasih. Kemudian juga ada Ayah Tiar nih yang juga sudah menyapa kita. Tim yang tidur cepat katanya biar sholat subuhnya gak kesiangan gitu. Oke, minta diputerin lagunya Ikan Dalam Kolam. Makasih ya untuk Kakak Ica. Oke, terima kasih juga. Dan lagunya akan kita siapkan karena tadi saya udah sempat baca gitu ya pada saat off air beberapa atensi-atensi. Jadi lagunya memang ada yang belum muncul di playlist yang tadi ada beberapa gitu ya, tanpa menyertakan nama penyanyi. Ternyata judulnya ada yang kurang sesuai atau apa, nanti akan coba saya cari lagi. Sementara yang udah ketemu dulu nih yang akan kita putarkan ya. Jadi untuk yang lainnya tetap bersama kami di Pro Dangdut RRI Bogor sampai dengan jam 3 sore nanti.

Saatnya untuk kami hadirkan informasi dalam kilas berita. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan tindakan global yang lebih kuat untuk mencegah kekejaman massal di tengah melonjaknya konflik dunia. Dalam sidang Majelis Umum PBB, Guterres memperingatkan agar komunitas internasional bertindak sebelum tanda-tanda peringatan berubah menjadi kuburan massal. Melalui pidato yang dibacakan kepala stafnya, Earle Courtenay Rattray, Sekjen PBB menyoroti lebih dari 120 konflik sepanjang tahun lalu yang kian kompleks. Resiko genosida dan kejahatan kemanusiaan kini diperparah dengan impunitas hukum internasional, serta penyalahgunaan teknologi modern seperti drone dan penyebaran disinformasi daring. Guterres mendesak seluruh negara anggota untuk kembali berkomitmen pada prinsip Responsibility to Protect atau tanggung jawab untuk melindungi yang telah disepakati 21 tahun lalu. Ia menegaskan pencegahan harus dimulai dari tingkat nasional dan diperkuat melalui kerjasama internasional yang universal. Demikian informasi dalam kilas berita untuk saat ini.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Prodangdut untuk siang hari ini. Kita bacakan lagi atensi, ternyata masih berderet pendengar ya. Kali ini ada, oh tadi Alif juga sempat kirim apa namanya komen topik obrolan gitu. Jadi kalau Alif tim yang begadang karena suka susah tidur. Oke, okay, makasih untuk Alif ya yang jauh-jauh dari tanah suci Mekah sana ya, karena memang tengah menjalankan ibadah umroh tapi menyempatkan waktu juga siang hari ini. Jam berapa sih kalau di sana? Kalau nggak salah beda waktunya 4 jam ya. Jadi kalau di sana berarti jam 11-an. Mendekati mau ke apa namanya waktu zuhur gitu ya. Oke, lagi santai-santai istirahat dulu aja katanya. Lanjut lagi ke atensi berikutnya, ada Bang Dewa di Pasar Induk Jambu 2 menginformasikan hari ini cedem katanya. Efek semalam habis hujan kali ya, jadi enggak terlalu panas, lumayan gitu kan semalam tuh. Enggak tahu apakah hujannya rata atau enggak, kalau di daerah tempat tinggal saya tuh hujan deras semalam gitu. Jadi bikin cuaca jadi adem banget setelah siangnya panasnya juga pol-polan gitu ya. Oke, komentarnya saya paling suka cepat tidur soalnya malamnya jualan nasgor. Oh, jadi memanfaatkan waktunya tidur lebih cepat dulu karena malamnya harus beraktivitas. Oke, request lagunya Jera. Hatur nuhun, salam hoba untuk semuanya. Salam sehat juga pastinya untuk Ro RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Iqbal Teh di Al Barokah Gadok Tengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Iqbal juga tidur biasanya pelor, nempel langsung molor katanya, enggak boleh nempel sama bantal. Lagunya Hujan Eri Susan. Salam untuk Abah Kismin, Julian Ciom, Julian di Ciom, Mas Reno, Satria Jack, dua kali nih disebut ya, Satria Jack, Satria Diki Chandra dan tim Baryok 01 Sukajadi. Salam spesial buat istri tercinta Nur Halima dan Teteh Syifa beserta Rizky Ucuy, semoga sehat selalu untuk yang bacain juga, terima kasih. Oke, terus juga ini dari Hender juga mengirimkan doa katanya buat Alif ya, semoga lancar kali ya di sana untuk ibadahnya. Dan juga ada Nur di Gaver di Sukabening Dramaga, request lagu Lilin Putih Evita Mala. Cuaca lagi mendung di kawasan Sukawening Dramaga katanya ya. Oke, makasih untuk infonya. Salam untuk semua pendengar Pro 1 dimanapun berada, buat Temarisa juga hatur nuhun. Kemudian Ayah Tiar tadi lagunya sudah diputarkan, sudah mendengarkan tentunya, katanya terima kasih banyak sudah diputarkan. Lanjut juga Kong Birawa, hujan dan air mbak. Apa ini? Ya itu aja katanya, singkat banget ya. Sudah bergabung siang hari ini tentunya menyempatkan waktu untuk mendengarkan Prodangdut, dan yang beratensi juga terima kasih banyak. Namun memang karena waktu juga yang harus membatasi gitu ya, jadi untuk lagu-lagu yang di request ada yang belum terkejar waktunya karena kita harus selesai di jam 3 sore, tandanya Marisa harus mengakhiri kebersamaan kita juga, dan hanya satu lagu terakhir yang bisa diputarkan, lagu Kepastian dari Rita Sugiarto. Yang lain mudah-mudahan di lain kesempatan bisa gabung lebih awal dari 1:30, karena setiap hadir Pro Dangdut sudah dikasih aba-aba ya dari pas 1:30 gitu, dengan kita update mengenai topik obrolannya dan untuk langsung di komen sehingga bisa lagunya juga cepat terputarkan ya. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau yang belum terputarkan dan kalau ada salah-salah kata, semoga tidak ada yang terlewat untuk atensinya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, Marisa akhiri juga untuk Bogor siang ini. Sampai jumpa di edisi-edisi lainnya. Kita tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delistur hadir menyapa dan siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor sore ini pendengar. Dan Deli siap menemani Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam nanti ya di edisi hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat hari ini ya. Apabila Anda mungkin sedang merasa tidak enak badan, semoga segera diberikan kesehatan kembali supaya bisa beraktivitas secara normal ya. Dan kami hadirkan rangkaian Bogor sore ini dengan berbagai informasi dan juga sajian lagu-lagu pilihan yang tentunya sudah kami siapkan untuk Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, saat ini Anda tengah mendengarkan Bogor sore ini ya, segmen Kentongan Astacita. Kami hadirkan menemani Anda hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan kali ini kami punya informasi untuk Anda berkaitan dengan kentongan mitigasi bencana. Seluruh pelaku pelayaran yang melakukan pelayaran di perairan Selat Sunda diminta oleh kantor Syah Bandar dan otoritas pelabuhan KSOP di Banten untuk meningkatkan kewaspadaan sehubung dengan peningkatan status Gunung Anak Krakatau atau GAK menjadi level 3 atau siaga, pendengar. Dan hal ini juga disampaikan melalui surat pengumuman bernomor PG/KSOP.BTN 8 tahun 2026 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor KSOP Banten Raden Yogi Nugraha pada tanggal 3 Juli 2026, pendengar. Dan peringkatan status aktivitas Gunung Krakatau di perairan Selat Sunda menjadi level 3 atau siaga.

Naga ini diumumkan berdasarkan informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG ya. Dan sehubung dengan peningkatan status Gunung Anak Krakatau tersebut ya, terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian pendengar dan dilaksanakan oleh pelaku pelayaran. Yang pertama, seluruh kapal yang melintas di perairan Selat Sunda akan meninggalkan kewaspadaan terhadap kemungkinan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang dapat berupa letusan, lontaran material vulkanik, abu vulkanik, maupun gangguan terhadap keselamatan navigasi pendengar. Untuk yang kedua adalah nakoda agar senantiasa memantau perkembangan informasi resmi mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau yang diterbitkan oleh PVMBG, BMKG, dan instansi pemerintahan terkait. Dan yang keempat, nakoda agar melakukan perencanaan pelayaran dengan memperhatikan kondisi cuaca, arah sebaran abu vulkanik, serta informasi keselamatan pelayaran yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Kelima, dalam hal tersebut ya, ditemukan indikasi bahaya yang dapat mengganggu keselamatan pelayaran, ini nakoda agar segera mengambil tindakan penghindaran yang diperlukan, serta melaporkan kepada Vessel Traffic Service atau VTS, stasiun radio pantai, syah bandar terdekat atau instansi terkait pendengar. Dan informasi ini juga informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami www.rri.co.id.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Burung-burung Manyar adalah novel yang tidak hanya bercerita tentang cinta, tetapi juga tentang identitas, nasionalisme, dan pergulatan batin manusia dalam pusaran sejarah Indonesia. Ditulis oleh YB Mangunwijaya dengan gaya naratif khas yang reflektif, puitis, dan intelektual. Novel ini mengajak pembaca melihat kemerdekaan dari sudut pandang yang tidak hitam putih. Burung Manyar dikenal sebagai burung yang pandai merangkai sarang, namun hidup berpindah-pindah. Simbol ini merepresentasikan tokoh utama, Seta Dewa atau Teto, yang sepanjang hidupnya mengalami kegamangan identitas dan kesetiaan. Ia adalah anak Indonesia, tetapi justru memilih berpihak pada Belanda saat revolusi kemerdekaan. Sebuah pilihan yang membuatnya terasing dari bangsanya sendiri. Novel ini berlatar dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa awal kemerdekaan. Namun sejarah di sini tidak disajikan sebagai catatan peristiwa, melainkan sebagai ruang konflik batin. Melalui Teto dan tokoh perempuan kuat Larasati, Mangunwijaya memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan sorak, melainkan sering disertai luka, pengkhianatan, dan kehilangan. Hubungan Teto dan Larasati adalah jantung emosional novel ini. Cinta mereka terhalang bukan oleh jarak semata, melainkan oleh perbedaan sikap ideologis dan pilihan hidup. Larasati adalah simbol Indonesia yang teguh dan berprinsip, sementara Teto mewakili manusia yang cerdas namun terluka oleh masa kecil dan keadaan sosialnya. Dari sini, novel mengajukan pertanyaan penting. Apakah cinta bisa bertahan ketika nilai dan keyakinan bertolak belakang? Burung-burung Manyar adalah novel yang dewasa, kompleks, dan relevan lintas zaman. Ia cocok bagi pembaca yang ingin memahami sejarah Indonesia dari sudut pandang manusiawinya dengan segala konflik batin, cinta yang tak selesai, dan pencarian jati diri.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bogor, pameran International Emergency Disaster Reduction and Rescue di Expo Indonesia akan kembali digelar pada 12 hingga 14 Agustus 2026 di Jakarta International Expo G-Expo Kemayoran, Jakarta, pendengar. Sebagai platform B2B, ya, pameran ini akan memamerkan solusi teknologi masa depan, peralatan mutakhir, serta sistem manajemen keselamatan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana global, pendengar. EDRR ya, Indonesia 2026 akan mempertemukan pelaku industri, produsen peralatan keselamatan, instansi pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan pakar keselamatan dari berbagai negara. Dan pameran ini juga dirancang untuk mendorong pertukaran informasi, inovasi teknologi, serta membuka peluang kolaborasi bisnis di bidang manajemen risiko dan mitigasi bencana. Dan pendengar, selain area pameran produk ya, EDRR juga akan menghadirkan seminar, workshop, dan juga simulasi penyelamatan yang dipandu tentunya oleh para ahli. Dan kegiatan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman praktis ya, dalam penanganan darurat dan pengurangan risiko bencana, pendengar. Penyelenggaraan EDRR 2026 ini mendapatkan dukungan penuh dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia. Dukungan juga datang dari Kemenko PMK, Kementerian SDM, melalui Ditjen Mineral dan Geologi, serta Basarnas. Dukungan kuat juga diberikan oleh BMKG, BNPB, Polri, Mabes TNI dengan partisipasi 3 matra, yaitu TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. BPBD Jakarta, BRIN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, dan Universitas Pertahanan juga mendukung kegiatan tersebut, pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bogor Bandung Cirebon. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Itulah Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Referensi dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan, kolaborasi kita juga dengan pemerintah daerah berkaitan dengan jadi kadung Cina itu kanyaah kanungandung cek inten tanda bahaya. Jadi nanti kita mempunyai beberapa ibu asuh seperti itu yang hamil sampai dengan kita kawal sampai dengan persalinan yang aman, ibu sehat, bayi sehat.
3: Ya, untuk sementara saat ini Ananda Nadira Azhara sedang dalam tahap pendampingan ya dari keluarganya sendiri. Ya, untuk memastikan bahwa yang bersangkutan dalam kondisi baik-baik saja.
4: Menurut keterangan dari yang menemukan dalam kondisi di...
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. DPRD Kabupaten Cirebon mendorong pengawasan absensi digital ASN diperketat menyusul temuan penyalahgunaan fake GPS. Laporan reporter Aura Aulia.
5: Saya berharap dengan semua ASN ya untuk bisa mentaati semua peraturan yang ada di kepegawaian Kabupaten Cirebon.
6: Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon meminta pengawasan terhadap sistem absensi digital aparatur sipil negara ASN diperketat setelah terungkapnya adanya ratusan pegawai yang diduga memanipulasi kehadiran menggunakan aplikasi fake GPS. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon, Rohayati, mengatakan pihaknya menaruh perhatian serius terhadap kasus tersebut karena menyangkut disiplin dan integritas ASN. Menurutnya, persoalan tersebut juga menjadi bahan evaluasi terhadap sistem absensi yang diterapkan pemerintah daerah. Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang diterima Komisi 1, terdapat sekitar 1.320 ASN yang terindikasi melakukan manipulasi absensi digital. Kasus terbanyak ditemukan di sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, DPRD Kabupaten Cirebon bersama BKPSDM juga telah merumuskan sejumlah langkah pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terulang.
5: Saya berharap dengan semua ASN ya untuk bisa mentaati semua peraturan yang ada di kepegawaian Kabupaten Cirebon. Itu salah satunya ya itu memakai itu ya harus baik-baiknya lah, jangan dilanggar seperti itu. Dan para pemimpinnya juga, pimpinan daripada SKPD atau ASN memberikan contoh kepada anak buahnya. Salah satu contoh misalnya di pendidikan, kepala sekolah harus mencontohkan kepada guru-guru yang lainnya harus berangkat lebih awal. Seperti itu, misalnya kita lihat di puskesmas, kapusnya harus ya berangkat sesuai, seperti itu.
6: Sementara itu, Sekretaris PGRI Kabupaten Cirebon, Mukyani, menilai persoalan tersebut perlu disikapi melalui penguatan sosialisasi mengenai mekanisme absensi digital. Menurutnya, guru perlu memperoleh pemahaman yang utuh mengenai aturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya.
7: Apa yang yang boleh dan apa yang tidak boleh kan gitu ya, kan harus itu. Jadi sehingga nanti apapun kebijakannya kalau untuk kebaikan ya PGRI kita mendukung kan gitu ya. Tapi juga jangan sampai memberatkan atau merugikan guru sendiri kan gitu. Jangan karena sibuk urusan administrasi tapi tugas pokok gurunya malah tidak terlaksana, tidak berjalan dengan baik kan begitu.
6: Mukyani juga menghimbau guru ASN untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan terus menyempurnakan sistem serta memberikan sosialisasi yang jelas agar kebijakan dapat berjalan efektif. Aura Aulia melaporkan.
1: Berikut pendapat masyarakat terkait dugaan manipulasi absensi digital oleh oknum ASN yang dampaknya terhadap pelayanan yang berhasil diimpun reporter Vivi Islamiyati.
8: Nama saya Yuri dari Cideng. Menurut saya terkait manipulasi absen digital oleh oknum ASN itu tindakan yang nggak baik ya. Ada kemungkinan oknum tersebut terlambat datang ke kantor atau bahkan nggak datang sama sekali. Bagi saya itu termasuk korupsi waktu, terus berdampak juga sama pelayanan pemerintah. Banyak masyarakat yang udah nunggu dari pagi, mungkin ada yang sampai cuti atau meninggalkan pekerjaannya sementara waktu, sedangkan ASN-nya terlambat datang. Kasihan juga sama masyarakat yang kena dampaknya.
9: Saya Rangga dari Cirebon. Menurut aku sih terkait manipulasi absen digital para ASN tuh jelas kurang disiplin ya, sangat nggak disiplin gitu. Masa masyarakat mau ngurus sesuatu nggak ada pegawainya kan rugi waktu kita. Kalau untuk mengalami sih belum pernah sih kak.
10: Nama saya Ayu dari Kedawung. Menurut saya terkait dugaan manipulasi absensi digital oleh oknum ASN merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar integritas dan disiplin kerja. Hal tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah serta menciptakan ketidakadilan bagi ASN. Mengenai dampak terhadap pelayanan, saya tidak memiliki pengalaman tersebut untuk menyimpulkan hal yang mempengaruhi pelayanan di kantor pemerintah secara umum. Namun jika praktik seperti itu terjadi secara berulang dan tidak ditindaklanjuti, tentu berpotensi mengurangi efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
1: Untuk membahas lebih lanjut terkait ASN Pemkab Cirebon yang terindikasi melakukan pelanggaran disiplin melalui aplikasi fake GPS atau memanipulasi lokasi perangkat secara digital, telah diperiksa. Mereka diduga melakukan praktik absensi bodong. Wawancara reporter RRI Cirebon, Rena Safira bersama Riko Noviantoro, pengamat kebijakan IDP LP.
11: Teknologi absensi digital ini kan diadopsi untuk meningkatkan kedisiplinan ASN sendiri ya Pak. Namun kan di Kabupaten Cirebon malah diakali menggunakan fake GPS. Apakah ini sekedar kenakalan oknum atau indikasi bahwa kultur birokrasi kita itu memang belum siap dengan digitalisasi yang transparan ini Pak?
12: Oh enggak, ini enggak ada problem dengan soal digital, enggak. Ini moral hazard ya. Sekali lagi saya sampaikan, tindakan yang mereka lakukan itu adalah sadar. Dengan sadar, melakukan fake GPS itu sadar. Itu yang pertama, mereka sadar melakukan itu. Yang kedua, mereka tahu itu tidak boleh. Dua dalil itu sudah menunjukkan mereka melakukan itu dengan penuh niat. Nah, jadi sudah jelas ini sebuah pelanggaran serius. Beda ya, maaf ya, misalnya terlambat, yang lainnya gitu ya, mungkin masih bisa ada ruang di mana itu bisa dicarikan argumentasi. Tapi mengelabui bikin fake GPS itu kejahatan yang saya nilai dilakukan secara sadar. Nggak mungkin dia nggak sadar itu, dan dia tahu itu tindakan yang kurang pas. Apakah pertanyaan ini bicara tentang transparansi, bicara tentang teknologi digital? Teknologi itu nggak ada yang bisa menghalangi. Teknologi adalah buah pengetahuan, dia akan berjalan seiring dengan pengetahuan itu bertumbuh. Kita nggak bisa menolak kendaraan, keadaan kehadiran sepeda, kendaraan mobil, kereta, nggak ada yang bisa menghalangi. Dan kita harus menggunakan itu sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas. Jadi ini menjadi pertanyaan lagi kita. Kalau demikian, ASN-nya memang tidak siap, bukan tidak siap dengan teknologi, memang dia melakukan kejahatan itu.
11: Untuk absensi digital ini kan berkolerasi langsung dengan capaian kinerja dan pencairan tambahan penghasilan pegawai ya Pak, atau TPP. Kalau menurut Bapak melihat dampak moral dan potensi kerugian keuangan daerah dari fenomena absensi bodong ya yang dilakukan secara digital ini Pak?
12: Ya menarik istilahnya absensi bodong ya, menarik kita pikir. Yang pertama karena ini absensi bodong dan tidak tindakan yang sebenarnya, maka itu tidak boleh dicairkan. Kalau dicairkan dan dia menikmati, justru dia menjadi dua hal perkara tambahan. Dia sudahlah nakal secara administratif, dia juga korup. Nah, sebaiknya saya rasa ASN itu bisa mengembalikan saja uang yang memang bukan hak dia. Kenapa? Karena dia tidak melakukan apapun dan tidak melakukan apapun dilakukan dengan cara sengaja. Berarti kan dia bukan hanya membohongi pemerintah, dia membohongi kita. Kita sebagai rakyat dibohongi oleh gerombolan ASN yang melakukan aksi bodong. Ini problem sekali nih. Saya pikir Pemda harus melakukan upaya serius, kemudian unit terkait juga melakukan tindakan serius. Dan secara introspeksi ke dalam, lakukan lagi pembinaan-pembinaan terhadap aparatur sipil negara.
11: Sebagai pengamat, rekomendasi konkret apa yang harus segera diambil oleh pejabat bupati atau sekretaris daerah Kabupaten Cirebon agar reformasi birokrasi ini bukan hanya sekedar formalitas di atas kertas saja, Pak, dan kepercayaan publik terhadap integritas ASN Cirebon ini bisa dipulihkan?
12: Ya, kalau kita baca Peraturan Pemerintah 94 ya, 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, mekanisme itu sudah berjenjang dan dibangun secara sistemik. Tentu di tingkat pemerintah daerah, Sekda memberikan peran optimal untuk melakukan pembinaan terhadap seluruh aparaturnya, seluruh pegawai yang ada di lingkungan pemerintah daerah. Jadi saya berharap Sekda bisa langsung mengambil komando untuk memanggil semua pimpinan dan memberikan arahan-arahan terbaik agar dilakukan upaya pemberian sanksi sebagaimana yang diatur oleh PP 94 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Dengan modal itulah maka mekanisme kontrol itu akan berjalan. Buat mereka aparatur sipil yang sudah diberikan sanksi, dia harus legowo karena dia secara sadar melakukan kejahatan itu. Jadi dari internal mereka melakukan pembinaan dengan pendekatan sanksi kepada para aktor yang melakukan aksi bodon bisa menerima itu. Nah, saya harap dengan demikian tumbuh sebuah kesadaran kolektif di internal mereka dan akhirnya ASN di Cirebon bisa jauh lebih baik lagi. Dan kita mesti menghargai pula kepada ASN-ASN yang tidak melakukan absensi bodong, ya. Setidaknya dia secara sadar lah. Dan saya harap itu pujian-pujian kepada ASN yang masih menjaga integritasnya itu harus kita glorifikasikan. Dan sementara buat ASN yang melakukan kenakalan, ya mohon maaf lah, nggak masuk dalam gerbong itu. Dan kiranya dia dilakukan pembinaan. Nah, kalau misalnya ada yang sudah banyak nih, sudah sering tertangkap, ya saya pikir sanksinya, karena di PP itu juga sifatnya berjenjang ya. Kalau yang masih bisa dibina, ya dilakukan pembinaan. Tapi kalau sudah yang sifatnya akut dan memang problematik, memang di penyakit, ya harus diobati. Namanya orang sakit masuk rumah sakit lah. Kan nggak mungkin orang sakit masuk dina. Jadi buat ASN yang sudah didiagnosa dinyatakan dia sakit, ya sudah masuk rumah sakit dulu. Nah, dilakukan treatment sampai di mana. Kalau memang nggak bisa, ya dia dilakukan di tindakan yang lebih jauh. Tapi yang masih bisa disehatkan, ya dia akan kembali ke aktivitas. Dan itu butuh ketegasan Sekda.
1: Hampir 90 calon siswa didiskualifikasi dari SPMB 2026. Hal tersebut dikarenakan melakukan pemalsuan dokumen. Atep Burhanuddin menyampaikan laporannya.
13: Pemerintah Kota Bandung melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026. Hasil evaluasi menunjukkan adanya puluhan calon peserta didik yang terpaksa didiskualifikasi karena diduga melakukan pelanggaran administrasi, termasuk pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan kartu keluarga atau KK. Wali Kota Bandung M. Farhan mengungkapkan pihaknya harus mengambil keputusan berat dengan mendiskualifikasi hampir 90 calon siswa yang terindikasi melakukan pelanggaran dalam proses pendaftaran. Farhan menjelaskan secara aturan administrasi kependudukan satu alamat memang diperbolehkan memiliki lebih dari satu kartu keluarga, tidak ada batasan jumlah KK dalam satu alamat. Namun menurutnya kondisi tersebut tetap harus dilihat dari sisi kewajaran. Karena itu, pemerintah Kota Bandung melakukan proses verifikasi dan seleksi yang lebih ketat terhadap data para pendaftar. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan banyak dokumen yang diduga tidak sah, sehingga puluhan peserta harus didiskualifikasi. Meski demikian, Farhan memastikan daya tampung sekolah Kota Bandung masih mencukupi. Baik sekolah negeri maupun swasta nilai menampung seluruh peserta didik yang ingin melanjutkan pendidikan baik pada jenjang sekolah SD maupun sekolah menengah pertama.
14: Evaluasi SPMB, saya sedih pisan karena harus mendiskualifikasi hampir 100, 80 atau 90 orang anak. Karena ternyata pendaftarannya terindikasi pemalsuan, terindikasi pelanggaran, gitu. Termasuk juga kita melakukan pencegahan terhadap pembuatan KK yang tidak sepantasnya atau tidak seharusnya. Memang secara aturan Dukcapil, satu alamat itu bisa beberapa KK, tidak dibatasi. Ini peraturan ya.
13: Pangan berharap proses SPMB 2026 dapat segera dituntaskan dengan baik dan menjadi pembelajaran agar pelaksanaan penerimaan murid baru di masa mendatang berlangsung lebih transparan, tertib, dan adil.
1: Kasus pencurian sepeda motor kembali terjadi di kawasan Ciawi, Kabupaten Bogor yang menimpa seorang wartawan saat memarkir kendaraannya di area pertokoan. Selengkapnya, Yofi Haryadi melaporkan.
15: Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi dan mengancam pemiliknya tanpa pandang bulu. Bahkan pelaku secara terang-terangan nekat mencuri sepeda motor di tengah kesibukan dan aktivitas siang hari bolong. Seperti inilah kondisi yang dialami salah seorang korban yang juga wartawan salah satu media online di Jalan Bogor, Sukabumi, tepatnya di Desa Teluk Pinang, Ciawi, Kabupaten Bogor. Saat itu korban Acep Mulyana memparkir kendaraannya di depan kios seluler tidak jauh dari Desa Teluk Pinang. Lokasi kios pun terpasang kamera CCTV ke arah parkiran sepeda motor. Kapolsek Ciawi AKP Dede Lesmana menerima laporan tersebut dan menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran di tempat kejadian perkara.
16: Kemudian anggota menerima laporannya, dilakukan cek TKP, maupun CCTV. Nah, pada saat itu saya diketahui bahwa kejadian itu terjadi di depan korban. Jadi motornya diparkir, kuncinya tergantung. Nah, kemudian korban itu duduk di depan motornya, sedang asik main handphone. Kemudian pada saat orang yang melakukan pencurian itu mengambil kendaraannya, dia tidak sadar bahwa kendaraan telah diambil karena posisinya sedang duduk kira-kira jaraknya 1-1.5 meter di depan motor tersebut.
15: Peristiwa terjadi pada Senin 6 Juli siang dan menurut informasi di lapangan, kejadian serupa juga pernah dialami beberapa warga yang memparkir kendaraan di jajaran toko dan kios di sepanjang jalur Bogor-Sukabumi yang masuk ke wilayah Ciawi. Lokasi jalan nasional yang lebar dan terhubung langsung antara wilayah Kota Bogor dan Sukabumi seolah memudahkan para pelaku membawa kabur kendaraan hasil curiannya. Korban Aceh memberikan pesan kepada pemilik kendaraan bermotor lainnya untuk waspada memparkir kendaraan di kawasan Ciawi Bogor.
16: Lapor ke Polsek Ciawi, ini bukti laporannya. Mudah-mudahan ini bisa ditemukan kembali dan menjadi pembelajaran untuk kita semua untuk hati-hati dalam bertugas kepada semua awak media yang sedang melakukan tugas jurnalistik.
15: Di balik kejadian itu pun ada kelalaian dari pemilik kendaraan, yakni membiarkan kunci kontak terpasang saat parkir. Jenis kendaraan Honda Matic biru tua dengan nomor polisi F3884 FIB dalam waktu singkat berhasil dibawa kabur pelaku. Dari rekaman CCTV, wajah pelaku pun jelas terlihat, menjadi petunjuk petugas melakukan pengungkapan.
1: Dalam upaya menurunkan angka kematian ibu, Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Cianjur menggulirkan program Kadung Cinta. Ian Sofian melaporkan.
17: Ikatan Bidan Indonesia IBI Kabupaten Cianjur terus berupaya untuk menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Dengan digulirkannya program Kandung Cinta oleh IBI Cianjur, menurut Ketua IBI Cianjur Galuh, salah satu upaya untuk menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi AKI-AKB dengan adanya program Kandung Cinta.
2: Inovasi kita di IBI dalam upaya menurunkan AKI dan AKB, salah satunya kita punya program Kadung Cinta. Kadung Cinta ini sebenarnya referensi dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan kolaboritas kita juga dengan pemerintah daerah berkaitan dengan jadi Kadung Cinta itu kanya ah kanungandung cek inten tanda bahaya. Jadi nanti kita mempunyai beberapa ibu asuh seperti itu yang hamil sampai dengan kita kawal sampai dengan persalinan yang aman, ibu sehat, bayi sehat.
17: Ia menambahkan semua ibu-ibu hamil akan dikawal sampai dengan persalinan, diperhatikannya kesehatan ibu dan melahirkan serta kesehatan bayinya. Dengan adanya program Kandung Cinta, semua pelayanan di desa atau puskesmas bertanggung jawab dengan penurunan AKI-AKB, angka kematian ibu, angka kematian bayi, termasuk stunting.
2: Seluruh bidan yang ada, baik itu di puskesmas, baik itu di rumah sakit, baik itu praktek mandiri swasta, baik dia memberikan layanannya di desa ataupun di puskesmas, di bawah puskesmas, mereka bertanggung jawab berkaitan dengan penurunan AKI-AKB dan juga stop untuk stuntingnya. Dalam hal ini tentunya teman-teman bidan juga berkolaborasi karena stunting tidak bisa hanya dilakukan oleh salah satu organisasi profesi, tapi kita melakukan sinergitas tadi yang sesuai dengan tema kami, bidan hadir dalam kolaborasi dan sinergitas untuk Indonesia sehat di 2045.
17: Selain itu, para bidan berkolaborasi dengan dinas lain, pasalnya, kata Galuh, semua tidak bisa dilakukan oleh organisasi profesi, namun harus melakukan sinergitas dalam berkolaborasi. Dari Cianjur, Rian Sopian melaporkan.
1: Persoalan keamanan pangan menjadi isu utama dalam pelepasan koperasi daerah. Koperasi Desa Merah Putih siap dibangun di seluruh desa Kabupaten Bogor dalam waktu dekat. Hal itu terungkap dalam musyawarah desa di Kecamatan Dramaga, Bogor. Berikut Yofri Haryadi melaporkan.
18: Pada KKN ini ada istimewa ya, karena kami sesuai dengan tahun ini IPB.
19: Persoalan keamanan pangan menjadi isu utama dalam pelepasan kuliah kerja nyata tematik KKNT IPB University ke 49 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Pelepasan 3.900 mahasiswa semester 7 pada Sabtu pagi 4 Juli 2026 itu pun menjadi bagian dalam praktek keilmuan di tengah masyarakat, mulai dari pengelolaan ternak, mitigasi lingkungan, agroindustri, dan gizi masyarakat sesuai fakultas masing-masing. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI, Profesor Taruna Ikrar mengungkapkan, dari data WHO, 1 dari 10 orang di dunia mengalami penyakit karena makanan, yang artinya jika diturunkan di tingkat nasional, di Indonesia dari 290 juta, jadi 29 juta mengalami masalah kesehatan yang penyebabnya adalah makanan. Persoalan itu pun tidak lepas dari permasalahan global dan regional, bagaimana makanan tersebut di tingkat hulu hingga ke hilirnya, dan kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 229 triliun rupiah per tahunnya.
20: Penyebabnya tentu macam-macam, baik secara global maupun secara nasional. Nah, kemudian secara nasional, kita menginginkan bahwa kenapa kita perlukan ada KKN tematik, khususnya keamanan pangan. Karena data tadi, di Indonesia saja kita mengalami kerugian hampir 229 triliun setiap tahun karena persoalan makanan ini besar sekali. Jadi dari segi kesehatan, dari segi ekonomi, dan yang lebih penting lagi, prinsip, filosofi, dan tanggung jawabnya Badan POM, kita punya komitmen bukan pangan kalau tidak aman.
19: PLH Rektor IPB University Dr. Hetty Mulyati menambahkan, program KKNT tersebut meliputi lintas kampus PTNBH di Indonesia yang fokus dalam bidang keamanan pangan dengan menerjunkan 503 mahasiswa kolaborasi gabungan dari IPB University, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Mataram.
18: Pada KKN ini ada istimewa ya, karena kami sesuai dengan tahun ini IPB adalah global engagement, sehingga di KKNT ini kami juga mengirimkan mahasiswa ke dua negara, yaitu Malaysia dan Thailand ya, dan ke daerah-daerah yang lain. Tapi tahun ini baru kami mengirimkan satu lagi Timor Leste ya, satu lagi Timor Leste juga ada. Nah, mudah-mudahan nanti dengan KKN di daerah dan KKN internasional, keberadaan IPB ini memberikan manfaat ya, tidak hanya untuk masyarakat Indonesia tapi di masyarakat sekitar, khususnya di Global South.
19: Dalam KKNT tematik kali ini juga mengirimkan 200 delegasi dari IPB University ke 3 negara Asia Tenggara, yakni Timor Leste, Thailand, dan Malaysia, dan menjadi KKNT internasional yang akan berlangsung pada periode Juli hingga Agustus 2026 yang menjadi program strategis tidak hanya berskala nasional namun juga global.
1: Mahasiswa Telkom University yang dilaporkan hilang sejak 30 Juni 2026 lalu, Nadira Azahra akhirnya ditemukan dengan keadaan selamat. Polisi memprioritaskan pemulihan psikis korban sebelum mengungkap kronologi lengkap bagaimana hilangnya mahasiswi berusia 21 tahun tersebut. Berikut laporan Bilal Wibisono. Mahasiswi Telkom University atau TELU, Nadira Azahra, yang sempat dilaporkan hilang sejak Selasa 30 Juni 2026 lalu, akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat pada Senin 6 Juli 2026 dini hari. Saat ini Nadira telah kembali ke rumah dan menjalani pendampingan bersama keluarga. Sebelumnya, Nadira dilaporkan hilang saat meninggalkan rumah untuk berangkat kuliah ke kampusnya. Setelah berangkat, Nadira kehilangan kontak dengan keluarganya dan tak dapat dihubungi, bahkan ponselnya juga mati. Kasatreskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan Nadira ditemukan masih berada di wilayah Kota Bandung. Meski demikian, kepolisian belum mengungkap lokasi penemuan maupun identitas pihak yang memberikan informasi terkait keberadaan korban.
0: Anton juga menjelaskan, saat ini Nadira belum dapat dimintai keterangan mengenai penyebab dirinya menghilang. Polisi masih memprioritaskan pemulihan kondisi psikologis korban sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
3: Yang alhamdulillah, tadi dini hari Senin, tanggal 6 Juli 2026, Ananda Nadira Azahra sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediaman dalam kondisi sehat walafiat dan sudah dalam pengawasan keluarga. Ya, untuk sementara saat ini, Ananda Nadira Azahra sedang dalam tahap pendampingan ya, dari keluarganya sendiri ya, untuk memastikan bahwa yang bersangkutan dalam kondisi baik-baik saja.
4: Menurut keterangan dari yang menemukan, si menemukan dalam kondisi di kondisinya lelah, gitu ya, capek dan kemudian disorientasi, kemudian orang bayi ini merawat dan segera menghubungi perawat sementara, mengamankan, lalu kemudian segera menghubungi.
3: Mungkin setelah Ananda sudah bisa dimintai keterangan, kami akan melakukan wawancara atau interogasi lebih lanjut apakah ada indikasi tindak pidana.
0: Ketika ditemukan, kondisi fisik Nadira dalam keadaan baik, namun secara psikologis masih membutuhkan waktu untuk pulih sehingga bisa berkomunikasi dengan pihak luar termasuk pihak polisi untuk dimintai keterangan. Dari Mapolrestabes Bandung, Bila Wibisono melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bilal Wibisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, Anda masih mendengarkan Bogor sore ini dan tadi juga tepat pukul 16 hingga pukul 16.30 kami hadirkan Lintas Jabar, Buletin Berita Berjaringan Korwil Bogor, Bandung, Cirebon. Pendengar, kembali Anda mendengarkan Bogor sore ini dan kali ini kami punya informasi untuk Anda. Nilai tukar rupiah berada di level 17.980 rupiah per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Selasa 7 Juli 2026 sore, pendengar. Mata uang Garuda menguat 15 poin atau sekitar 0,08% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Pergerakan mata uang di kawasan Asia terhadap dolar Amerika Serikat ini cenderung bervariasi, pendengar. Peso Filipina, ringgit Malaysia, dolar Singapura, yen Jepang, dan won Korea Selatan sama-sama menguat masing-masing 0,10%, 0,26%, 0,1%, 0,14%, dan 0,40%, pendengar. Sementara yuan Cina melemah 0,03%, sedangkan dolar Hong Kong bergerak stabil, pendengar. Di sisi lain, kelompok mata uang utama negara maju terpantau kompak melemah. Dolar Kanada melemah 0,06% dan franc Swiss turun 0,17%. Selanjutnya, Euro Eropa terkoreksi 0,09%. Pound Sterling Inggris melemah 0,07%. Dan dolar Australia turun 0,16% sore ini. Analis mata uang Du Financial Futures Lukman Leong ini menyatakan bahwa rupiah bergerak terbatas sepanjang perdagangan dan ditutupnya sepanjang perdagangan dan ditutup menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat, pendekar. Itu dia informasi untuk Anda sore hari ini yang kami kutip dari CNN Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasa menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasa sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasa piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berikutnya lepas pukul 17.14, terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya kami informasikan untuk Anda, Pengadilan Agama Depok memanggil Henny Sudrajat binti Tatang Sudrajat, tempat dan tanggal lahir Bogor 27 September 1967, ke tempat kediaman dahulu di Jalan Bungur nomor 71 RT 5 RW 2, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Dan sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di luar maupun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Diminta agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 5 November 2026. Tepatnya pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Sumardiono bin Haryo Suwito sebagai pemohon melawan Henny Sudrajat binti Tatang Sudrajat sebagai termohon. Dan selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tersebut tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Dan pendengar, semakin sore semakin redup-redup ya cahaya matahari di sore hari ini. Delis masih akan menemani Anda di rangkaian Bogor sore ini jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat pendengar. Sejumlah informasi dan sajian lagu-lagu pilihan juga masih akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia menyimpan potensi bencana yang beragam, mulai dari banjir, longsor, gempa, hingga angin kencang yang bisa datang kapan saja. Sebagai mitigasi menghadapi bencana, kita perlu menyiapkan tas siaga bencana. Tujuannya, sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat yang aman. Lalu, apa saja isi dari tas bencana ini? Anda bisa membawa surat-surat penting seperti ijazah atau surat tanah, obat-obatan pribadi dan P3K, makanan tahan lama seperti mie instan atau biskuit. Bawa juga alat penerangan seperti senter atau lilin, serta peluit untuk meminta tolong saat darurat. Perlengkapan mandi seperti sabun dan sikat gigi juga penting. Kemudian, siapkan ponsel dan power bank untuk komunikasi dan cek info bencana. Terakhir, bawa pakaian ganti agar tetap nyaman jika harus mengungsi. Pastikan untuk memilih dan memilah barang penting apa saja yang akan dibawa selama berada di pengungsian.

0: kamu.
1: Iya, kamu. Remaja putri yang penuh semangat. Tahu gak sih, kesehatan kamu hari ini bisa nentuin masa depan generasi berikutnya. Kamu adalah calon ibu hebat yang bisa mencegah stunting sejak dini. Mulai dari menjaga asupan gizi yang seimbang, rajin konsumsi makanan bergizi kayak sayur, buah, susu, dan jangan lupa protein hewani seperti telur dan ikan. Gak cuma itu, cegah anemia dengan rajin makan makanan yang kaya zat besi. Anemia pada remaja putri bisa berdampak besar pada kesehatan ibu hamil loh. Makanya nih, kamu harus menjaga diri kamu, cintai tubuh kamu, dan persiapkan masa depan yang lebih cerah. Karena kamu adalah awal dari generasi bebas stunting.

keajaiban toko kelontong Namiya, karya Keigo Higashino, merupakan salah satu bestseller internasional dari Jepang. Keigo Higashino adalah salah satu penulis terkenal di Jepang yang sudah menulis berbagai novel terkenal dengan penjualan yang mencapai ratusan juta eksemplar di seluruh dunia. Dengan genre yang berbeda dari novel sebelumnya, membuat novel ini menjadi sangat menarik. Novel ini berkisah tentang tiga orang berandal bernama Kohei, Shota, dan Atsuya yang sedang kabur dari kejaran polisi karena perampokan yang mereka lakukan di malam itu. Mereka akhirnya beristirahat sejenak di sebuah toko kelontong tua. Malam itu mereka menerima surat misterius untuk meminta pendapat. Karena merasa janggal, mereka membaca surat itu dan baru menyadari bahwa surat itu berasal dari masa lalu. Karena kejanggalan itu, Kohei memutuskan untuk membalas surat tersebut. Tanpa mereka sadari, toko kelontong tua itu sempat terkenal pada tahun 1980 setelah pemiliknya Yuji Namiya menerima surat-surat permintaan saran dan menjawab surat itu mulai dari surat iseng hingga surat amat serius. Lalu terungkap rahasia lama dari toko kelontong karena surat-surat dari berbagai karakter dan melampaui waktu. Mengungkap masa lalu Namiya dan keajaiban-keajaiban yang terjadi. Novel dengan alur maju mundur ini membawa pembaca ke masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang. Memberikan rasa penasaran dengan berbagai kisah kehidupan para tokoh. Dengan cerita yang saling berkaitan, membuat pembaca merasakan kisah-kisah kehidupan yang membuat tenang. Buku ini menuangkan tema kekeluargaan dengan berbagai kisah keluarga yang disajikan, di mana tidak semua cinta keluarga diceritakan dengan baik, membuat pembaca ikut merasakan apa yang dialami keluarga tersebut. Novel ini memberikan gambaran tentang perjalanan

0: meraih impian, serta memilih sebuah pilihan hidup tanpa rasa penyesalan. Banyak hal yang dapat dijadikan pelajaran dalam novel ini.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wedengar, lepas pukul 17.38, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor Pendengar. Kami informasikan untuk kumandang azan maghrib, wilayah Bogor dan sekitarnya jatuh pada pukul 17.58 pendengar. Jelang dan selepas azan maghrib nanti kami hadirkan sajian lagu religi, dilanjutkan nanti akan kami hadirkan jelang kumandang azan, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Muhammad Z.A. dan Haji Humaidi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi.

Nabi Nuh terus melaksanakan perintah Allah untuk membangun kapal tanpa tahu akan terjadinya banjir yang sangat besar. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu, api yang membakarnya malah terasa dingin bahkan tidak menyakitinya. Nabi Ismail tidak tahu kalau pisau yang akan digunakan untuk menyembelihnya ternyata menjadi tidak tajam. Nabi Yusuf pun tidak tahu kalau suatu hari nanti akan menjadi penasihat raja setelah ia dimasukkan ke dalam sumur oleh para saudara-saudaranya. Nabi Musa pun juga tidak tahu kalau Laut Merah akan terbelah untuk jalan keselamatannya dari tentara Fir'aun. Belajar dari para nabi yang diberi ujian oleh Allah dengan berbagai tantangan namun bisa dilalui dengan keyakinan dan percaya bahwa Allah akan menyelamatkan dari segala ujiannya. Begitu pula dengan kita, lanjutkan terus perjalanan, perjuangan hidup, keep on the track, jalani perintahnya, percaya insya Allah suatu hari nanti endingnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusyuk dalam sholat merupakan cita-cita semua umat Islam, sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam sholat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram soal Habbi saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan sholat. Usai sholat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah, matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua, bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran, ada yang sujud, dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Rasul Allah memberikan contoh dan mengajarkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang akan menjadikan panutan umatnya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulullahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallahu kathiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah.

sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Depok pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 pengadilan agama Depok Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok Jawa Barat untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Catherine Lucy Sila binti Syafrial V. Purba sebagai penggugat melawan Ahmad Nurdin bin Dede Faroga sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tersebut tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia

lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mun ngaku orang Sunda, tong era ngomong bahasa Sunda. Daramang dulur,
1: damang. Mun cinta kelemah cai, sok raksa riksa seni budaya jeung basana.
2: Pan basa teh nyirikeun bangsa. Hayu atuh bebarengan urang mumule bahasa Sunda.
1: Mung sakitu gumajak ti mahasiswa Universitas Garut.
3: Sam

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Lepas Pukul 18.48 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pendataan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau disingkat menjadi BSPS, pendengar, agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran. Langkah tersebut dilakukan melalui sinergi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pusat Statistik atau BPS. Koordinasi tersebut difokuskan pada proses pendataan, lalu juga verifikasi, serta penetapan calon penerima bantuan berbasis data terintegrasi. Pemerintah juga menilai penguatan data menjadi kunci memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan, pendengar. Dan Menteri PKP Marwar Sirait ya menyatakan bahwa peningkatan alokasi program BSPS ini membutuhkan koordinasi lebih kuat bersama pemerintah daerah. Karena menurutnya dukungan data akurat juga diperlukan agar penyaluran bantuan berjalan lebih efektif. Menteri Ara menyatakan dukungan data akurat dari BPS juga diperlukan tentunya untuk memastikan penyaluran program BPS ini betul-betul tepat sasaran. Menteri PKP juga menyatakan sinergi tersebut juga akan diterapkan dalam program perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH kawasan perbatasan. Karena menurutnya Kemendagri turut juga mendukung rencana perbaikan sekitar 15.000 rumah di wilayah tersebut, pendengar. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami www.rri.co.id.

0: Yeah, that's what I'm talking about.
1: Ed, mau kemana, Bu?
2: Pak, tolong. Anak saya duluan ya. Kasihan dia masih kecil.
1: Maaf, Bu. Tidak bisa. Ibu, silahkan ikut antri ya.
2: Terus deh, Pak. Kasihan anak saya.
1: Saya mah kasihan sama anak ibu. Tapi memangnya ibu gak kasihan sama anak ibu?
2: Kok bisa? Dia kan anak saya. Masa saya tidak kasihan dengan anak saya sendiri? Makanya saya minta duluan, Pak.
1: Nah, kalau ibu kasihan sama anak ibu, ibu harus ikut antri ya, Bu. Karena banyak pelajaran yang dapat ibu berikan kepada anak ibu dengan ikut antri, seperti belajar tepat waktu, disiplin, belajar sabar, menghormati orang, dan memiliki rasa malu serta sikap jujur, Bu.
2: Oh, seperti itu. Iya atuh, Pak. Sekarang saya sama anak saya mau ikut antri.
1: Bu, Bu, antrinya sebelah sini, Bu. Itu mah arah ke toilet, Bu.
2: Saya kebelet, Pak.
3: Budayakan antri tanpa memandang usia. Tertiblah demi kenyamanan bersama.

0: Peringat lepas pukul 18.59 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewan Tara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manavta perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
4: Or industrial sahyog berhane per sahamati banai.
3: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Yang kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya, pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
7: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
8: Indonesia ke logo nih.
9: Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
7: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
7: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
11: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
11: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
12: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,85% terhadap PDB. Dengan demikian, atau pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
11: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
0: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
14: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
2: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
14: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan. Di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
15: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
14: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan resiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
17: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami, khususnya di sektor kelistrikan, dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel, mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik. Nah,
17: menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
18: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam. Dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean kada jalan.
19: Yang numpuknya kalau saya pesanan orang.
18: Pesanan orang ya. Kada dapat rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
19: Oh, jadi binya tetap mantar jalan.
18: Iya, mantar tapi ditinggal. Di via chat WA.
19: Dikabarilah.
17: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
20: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu. Nah, jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi. Jadi misalnya 2 hari kan jadi anu, jadi agak anu, jadi misalnya orang ngambil pada ya belum tuntung kata, biasanya kada apa-apa pengurangnya mau aja.
19: Berapa kali ya mati lampu di sini pernah?
20: 2 kali pang sudah selama aku di sini. Nah,
17: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
21: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, menyebut kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
22: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
21: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yeah. Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Nah, yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif. Kita memperkuat kemampuan.
4: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multiplatform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
1: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan kompetensi wartawan cyber. Dan ini menjadi konsep kita, memang bagian dari upaya kita selama ini untuk kita.
4: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
5: Setelah disusun oleh RRI, semoga modul ini bisa menjadi guidance untuk melahirkan jurnalistik yang tangguh.
4: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefek Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
23: What a start to the second half for Switzerland!
24: Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar Timnas Swiss.
25: Ja, man spielt ja nicht alltäglich ein Achtelfinale.
26: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
25: Die Vorfreude ist riesig. Also, ja, das ist ein offenes Spiel.
24: Sementara itu, Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Pelatih Nestor Lorenzo menjelaskan, bukan hal mudah bagi timnya untuk menyesuaikan keadaan dengan lokasi pertandingan yang terus berubah. Karena para pemain harus menyesuaikan diri dengan perubahan iklim hingga perbedaan waktu di tiap lokasi.
3: Expuestos a esos cambios, sabíamos que iba a ser así. El hecho
26: tim kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
3: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
24: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair di babak 32 besar. Sedangkan Kolombia menundukkan Ghana di 32 besar untuk mendapatkan tiket ke babak 16 besar. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion BC Place Vancouver, Kanada pada Rabu dini hari nanti, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi

0: Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Berikutnya lepas pukul 19.31 menit baru saja kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta. Sesaat lagi kami hadirkan mimbar agama Buddha pendengar dengan topik menjalankan tugas guru dengan hati Buddha. Menjadi segmen penutup di rangkaian Bogor sore ini sekaligus Delis harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita jumpa lagi di lain kesempatan pendengar. Selamat beristirahat dan pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di Program Satu Radio Republik Indonesia Bogor. Delis pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam semua sahabat dalam dhamma. Berjumpa lagi kita di Radio RRI Pro 1 Bogor dalam acara Mimbar Agama Buddha. Semoga kita semuanya pada kesempatan baik malam hari ini kita dalam lindungan Triratna Buddha Dhamma Sangha ya, sehingga kondisi yang sedang kita alami saat ini ya, saya harapkan ya, semoga kita semua dalam kondisi baik sehingga kita bisa mendengarkan siaran sharing dhamma ini dengan sukacita penuh kebahagiaan. Teman-teman, sahabat dalam dhamma, topik pada malam hari ini saya ingin berbagi cerita tentang meladani sifat Sang Buddha. Sifat Sang Buddha, ya. Topik yang saya ceritakan adalah nanti tentang sebuah profesi. Baik, sahabat dalam dhamma, sebelum saya memulai sharing saya atau kita nanti berbagi ceritanya, izinkan mari kita awali pertemuan hari ini dengan doa ya. Karena segala sesuatu yang baik, mari kita awali dengan ya, dengan kebaikan. Baik, sahabat dalam dhamma, mari kita bersama-sama merangkapkan kedua tangan di depan dada untuk memuji Guru Agung Buddha Gotama dengan membacakan wandana. Saya akan pimpin. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sebelumnya, terimalah salam dhamma dari saya, Sugihoto Namo Buddhaya. Izinkan sebelum memulai, saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Pak Sukadi. Di kota Bogor ini saya seorang pengajar SMA. Saya ada dua SMA saya mengajar, jadi saya memang seorang guru ya. Lalu ada satu aktivitas di Jakarta, saya menjadi dosen di salah satu kampus. Baik, sahabat dalam dhamma, topik yang ingin saya ceritakan atau ingin saya sharingkan pada kesempatan baik malam hari ini memang berkaitan profesi ya. Ada ungkapan bijak tentang apa, banyaknya hari juga banyaknya profesi ya. Katanya dalam satu tahun itu ada 365 hari ya, dan sebanyak itu pula profesi yang mungkin tiap kita ambil. Dan biasanya di setiap profesi itu pasti ada yang paling jago atau yang paling unggul. Oke, berkaitan

0: Topik ini ada satu kutipan Dhammapada yang saya ambil untuk membuka, tetapi judulnya yang saya bacakan dulu ya. Kira-kira dalam waktu 30 menit ke depan kita akan berbagi topik apa? Judul yang saya ambil adalah menjalankan tugas guru dengan hati Buddha. Baik ya, berkaitan topik ini mungkin nanti saya berbicara dari sudut pandang pribadi, karena saya seorang guru, kan tadi saya katakan dalam setiap profesi pasti ada yang paling unggul, ada yang paling jago. Kalau dia bergerak di bidang teknologi, dia paling jago, paling terkenal, dan paling ya menjadi teladan, menjadi contoh, dan lain sebagainya. Kalau dia menjadi pengusaha, dia paling hoki, paling banyak untung, paling banyak, ya hartanya paling banyak ya, karena biasanya pengusaha itu dikatakan sukses ketika dia bisa mendulang uang cukup banyak, atau ya setidaknya bermanfaat buat karyawannya juga oke lah. Atau di profesi yang lainnya ya, terserah profesi mana yang kita ambil, yang kita jalani dengan baik dalam keseharian kita. Baik, sahabat dalam Dhamma, sebagai pembuka sharing Dhamma kita dalam kira-kira 30 menit ke depan, ada satu kutipan Dhamma yang saya bacakan. Kutipannya itu seperti ini. Matahari bersinar di waktu siang. Bulan bercahaya di waktu malam. Kesatria gemerlap dalam seragam perangnya. Brahmana bersinar terang dalam samadinya. Tetapi Sang Buddha bersinar dalam kemegahan sepanjang siang dan malam. Kutipan Dhammapada nomor 387. Oke, teman-teman, berkaitan kutipan ini saya ingin memberikan interpretasi tentang bagaimana kita menjalani profesi yang kita pegang atau kita pilih, kita ambil dengan sukacita, dengan kebahagiaan, dengan ya kebahagiaan hati kita menjalani profesi kita ya dengan penuh tanggung jawab. Lalu bagaimana misalnya saya karena di sekolah suka dipanggil Mister atau Pak. Lalu bagaimana dengan penderitaan yang mungkin ada dalam profesi itu? Ya memang setiap konsekuensi yang kita ambil, pilihan yang kita ambil pasti mengandung konsekuensi. Tapi anggap saja di sana sebagai bagian, ya kalau menggunakan istilah filosofis ya bagian memperindah perjalanan kita lah. Atau juga sebagai bagian yang membuat kita bertumbuh, bagian dari growing pain yang harus kita jalani. Oke, bercerita profesi guru, kalau mau jujur sepertinya di media sosial, di internet itu banyak sekali keluhan kekecewaan yang sangat mudah ditemukan. Tetapi realitanya apakah seperti itu? Ya mungkin seperti itu juga atau mungkin juga tidak, tergantung bagaimana kita menanggapinya dan tergantung bagaimana kita ya bersikap ini ya, mungkin saya bisa katakan bagaimana kita terus bergerak untuk bertumbuh gitu. Kita menghadapi setiap tantangan lalu kita ya menjadi pribadi yang selalu lebih baik. Oke, baik, sahabat dalam Dhamma, berkaitan cerita topik ini nanti saya ingin ulaskan tentang bagaimana kita meladani seorang Buddha untuk menjadi guru sejati. Oke, karena seorang Buddha, kalau kita baca riwayatnya ya, kita baca riwayatnya, beliau itu setiap harinya pasti mengajar umat, mengajar para raja, mengajar para dewa. Oke, itu aktivitas yang Buddha lakukan dalam kesehariannya. Tetapi kalau mau dibaca ceritanya flashback mundur, sebelum beliau menjadi seorang Buddha, atau kita bercerita tentang kehidupan riwayat Pangeran Siddhartha, baik masih kecil ataupun ketika sudah menjadi pangeran yang ya remaja dan besar, beliau juga menjalankan tugasnya yaitu belajar. Oke, baik teman-teman, sebelum saya lanjut ke posisi ke belakang ya, karena waktunya masih sangat panjang, jadi kita pelan saja nikmati cerita ini. Baik, bercerita tentang Pangeran Siddhartha muda, Pangeran Siddhartha kecil. Beliau adalah anak seorang raja ya, dengan ya fasilitas istana, fasilitas kemudahan dan lain sebagainya. Tetapi beliau tidak terlena dengan segala kebaikan yang sudah beliau miliki. Beliau tumbuh menjadi anak yang mandiri, remaja yang bertanggung jawab, mempelajari ilmu pengetahuan, menjadi murid yang pintar dan ahli dalam bidangnya. Ketika masih kecil, Pangeran Siddhartha itu belajar banyak hal. Ya, seperti saya seorang guru selalu menasehatkan kepada murid-murid untuk selalu belajar dengan baik. Kalau hari ini nasihatnya ya, kalian belajar matematika berhitung dengan baik, belajar bahasa dengan baik, ya terutama bahasa-bahasa internasional yang digunakan banyak orang. Karena apa? Manfaatnya kita bisa berkomunikasi dalam circle atau lingkungan yang jauh lebih besar. Ya, bayangkan ketika kita bisa berbicara bahasa Inggris. Kalau Inggris saya katakan kanak-kanak, wah Inggris terlalu lumrah. Kalau kalian bisa berbahasa Mandarin, maka akses kalian akan jauh lebih luas lagi. Oke, berkaitan cerita ini, saya ingin kembali ke cerita Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha kecil mempelajari juga serupa, mempelajari ilmu bahasa, perbintangan, berperang, dan lain sebagainya. Karena memang skill itu dibutuhkan pada masa itu, sekitar 2500 tahun yang lalu. Kalau berkaca pada hari ini, ya tadi yang saya ceritakan, pendidikan hari ini mengharuskan siswa bukan hanya, ya ini ya, harus adaptif, apalagi dengan perkembangan teknologi dan AI yang berkembang sangat baik dan sangat pesat pada hari ini, tentu tuntutan zamannya berbeda. Bercerita pada tentang semangat belajar seorang siswa, ketika kita berbicara Pangeran Siddhartha semangat belajarnya sangat, ya sangat gigih, sangat ini ya, apalagi diundang guru yang sangat baik, sangat profesional seperti Wisma Mitra untuk mengajar Pangeran Siddhartha, sehingga Pangeran Siddhartha itu berkembang dengan sangat baik di ilmu pengetahuannya. Oke, baik sahabat dalam dhamma, kalau ceritanya mau berlanjut lagi, kita agak potong cepat ya cerita Pangeran Siddhartha-nya ini. Ketika tumbuh menjadi pangeran yang sudah dewasa besar, kita juga harus berkaca, karena ini saya ingin melihat sudut pandang kehidupan Pangeran Siddhartha dari sisi pendidikan. Ketika meninggalkan istana dan sebelum menjadi Buddha, Pangeran Siddhartha juga melatih diri dengan baik. Ini adalah proses pendidikan. Yang tadinya belum tahu menjadi tahu, yang tadinya belum bisa menjadi bisa. Ini adalah proses pendidikan. Oke, selama 6 tahun beliau membina diri untuk mencapai kebudaan. Lalu pada umur 35 beliau menjadi Buddha, mencapai penerangan, mencapai kesadaran tertinggi. Oke, ceritanya ingin saya potong cepat ya, karena ini sebagai cerita depan sebelum saya koneksikan dengan bagaimana tugas seorang guru. Oke, Pangeran Siddhartha setelah menjadi Buddha di umur 35, beliau mencapai penerangan tertinggi, lalu menjalankan tugas menjadi seorang guru selama 45 tahun. Kalau mau didetailkan setiap aktivitas setiap tahunnya, maka kita bisa menemukan dalam sebuah catatan Pangeran Siddhartha, Buddha ya saya katakan ya, kalau setelah menjadi Buddha, yaitu beliau mengajar kesehariannya kepada umat, para dewa dan raja yang berkunjung ke wihara. Oke, baik teman-teman, sebelum cerita ini saya lanjutin, saya bikin break supaya cerita ini semoga bisa diikuti dengan baik. Saya menyapa teman-teman yang mendengarkan siaran ini. Semoga siaran ini bisa menjadi ya bahan ini ya, saya katakan bahan yang membawa kebahagiaan atau bahan menimbulkan pengetahuan baru buat teman-teman. Karena siaran ini rutin informasi tayang di malam hari. Semoga teman-teman yang mendengarkan siaran ini, yang mungkin sudah di rumah atau yang mungkin masih di kantor ataupun bahkan yang masih dalam perjalanan, semoga ya tadi di awal kita dapat pelindungan dari Ratna, kita dalam kondisi baik, sehat dan penuh kemakmuran. Itu yang sudah misalnya ya dalam posisi santai mendengarkan siaran ini. Tapi yang masih di jalan, ya semoga saya doakan perjalanannya berjalan dengan baik, lancar, selamat sampai rumah, nanti bisa berkumpul dengan keluarga yang dicinta. Baik, sahabat dalam dhamma, berkaitan topik ini mari kita lanjutkan. Menjalankan tugas guru dengan hati Buddha. Seorang Buddha telah ya menjalankan tugasnya. Saya tidak baik jika mengatakan menjalankan tugasnya. Buddha sudah mengajarkan kita, umat Buddha, untuk ya terus membina diri, mengembangkan kemampuan terbaik kita. Menjalani keseharian kita dengan melaksanakan sila, kemoralan yang baik, menjalankan samadhi, meditasi yang baik, dan ya mengembangkan kebijaksanaan kita. Berkaitan profesi guru, menjalankan tugas guru dengan hati Buddha, ya hati atau pikiran yang penuh kesadaran. Guru adalah salah satu profesi yang mulia ya, karena profesi ini profesi yang mencerdaskan anak bangsa dan bisa menimbulkan, ya bukan bisa menimbulkan, saya katakan ini untuk kebahagiaan, untuk kemakmuran jangka panjang. Untuk masuk ke topik ini, ada salah satu ungkapan quote yang saya sampaikan. Ini quote-nya sangat indah, kutipannya itu seperti ini bunyinya. Teman-teman, ketika Anda ingin bahagia 3 bulan, untuk 3 bulan waktu yang pendek, katanya tanamlah padi. Karena di momen ini, maka Anda bisa panen dalam waktu yang pendek. Untuk kebahagiaan 10 tahun, cobalah tanam pohon. Karena di waktu ini nanti pohonnya sudah besar, Anda bisa panen, bisa tebang dan jual. Tapi ketika Anda ingin bahagia 100 tahun atau seumur hidup, maka didiklah anak-anak, didiklah generasi baru. Dari sudut pandang inilah saya mengatakan profesi guru adalah profesi yang baik. Walaupun menjadi guru pun ada tanggung jawab dan tugas yang harus dipegang. Karena apa? Ya memang setiap tanggung jawab atau profesi yang kita jalankan mengandung dua sisi. Tidak mungkin ada satu profesi yang di sana itu hanya penuh kelimpahan kebahagiaan lalu kita menolak penderitaannya. Ya, saya tidak setuju dengan ungkapan itu. Segala sesuatu keputusan yang kita ambil pasti memang ada sisi pain yang harus kita pertanggungjawabkan. Tetapi berita baiknya, anggap saja itu sebagai growing pain kita, sisi untuk membantu kita bertumbuh menjadi guru yang lebih baik lagi. Oke, dengan catatan itu saya ingin menjelaskan tentang 4 level guru yang kiranya memang wajib kita kembangkan. Apalagi dalam hal ini kita mengajarkan Buddha Dharma kepada generasi muda, mengajarkan mutiara dhamma untuk generasi yang akan datang. Generasi yang hari ini penuh dengan remahan murahan sosial media ya. Saya katakan sosial media itu terkadang banyak hal negatif yang harus kita saring. Sehingga generasi baru yang memang tumbuh di sosial media ini bisa mereka tidak terkontaminasi. Mereka ibarat teratai-teratai di zaman, di era modern ini ya. Walaupun dunia ini penuh lumpur, penuh keluh kesah, penuh dengan cerita negatif dan lain sebagainya, tetapi murid-murid Sang Buddha tampil dengan keindahan, tampil dengan kesejukan, menjadi ya memperindah seperti ya bunga teratai, filosofi bunga teratai. Baik, ingin saya lanjutkan berkaitan bagaimana seorang guru itu seharusnya apa mereka tumbuh menjadi seperti ini. Berdasarkan catatan yang saya pegang, ada 4 level guru yang memang ya semoga kita bisa bertumbuh dari setiap tangga-tangganya. Tangga yang paling rendah adalah ketika seorang guru masih medium teacher. Artinya seorang guru hanya menyampaikan materi yang mungkin tertulis di buku teksnya, atau menyampaikan materi yang mungkin dia ya pernah baca. Kalau pernah baca sih artinya dia punya pengetahuan yang cukup baik ya. Takutnya ada seorang guru yang memang hanya medium teacher, dia itu hanya buku teks lalu disampaikan lagi. Rasanya hari ini kita ketika berkembang teknologi AI dan lain sebagainya, medium teacher itu sangat sekali tidak cukup sesuai kebutuhan yang ada ya. Karena seorang guru punya kewajiban berkembang, grow di lapangan yang dia sudah pilih. Yang kedua, ini tangga naiknya satu lagi, yaitu good teacher. Good teacher atau guru yang baik, dia mampu menjelaskan apa yang sedang ia sampaikan. Jadi guru ini adalah bisa menyampaikan materinya dengan cukup baik, lalu memberikan penjelasan, memberikan analogi, memberikan contoh dan lain sebagainya. Kalau bisa memang ditambahkan memberikan contoh-contoh yang sepadan, sehingga apa, penjelasan yang disampaikan itu ya menjadi penjelasan yang jelas, dan penjelasan ini bisa membawa mematik pengetahuan baru untuk dia bergerak, untuk dia mencari tahu yang lebih dari apa yang baru dia dengarkan dari penjelasan. Itu yang kedua, dari medium tangganya naik ke good teacher. Lalu yang ketiga, berdasarkan 4 level guru ini, katanya ada excellent teacher ya, guru yang cukup keren, excellent. Artinya guru yang mampu mendemonstrasikan apa yang dia ajarkan, mampu memberi contoh, mempraktekkan dalam bentuk nyata. Teman-teman, karena ini saya bercerita sebagai seorang pengajar praktisi guru agama, baik di level SMA maupun di kampus, berkaitan excellent teacher memang sepertinya perlu ya, guru itu harus setidaknya di level ini kalau dia ingin berkembang, setidaknya. Mendemonstrasikan atau memberikan contoh aksi nyata dari apa yang diajarkan. Seperti kalau dalam Buddhis ya, kita praktek sila lah. Sila di sana kita mengajarkan atau diajarkan untuk kita jangan menyakiti, kita tidak mengambil, tidak mencuri barang milik orang lain, selalu berbuat baik, berkata yang benar dan konsumsi yang baik. Maka seorang guru juga harus bisa seperti ini. Saya ada satu cerita dari murid saya ketika ini, mungkin bukan pujian tapi salah satu hal yang membuat saya cukup bangga, ketika ada seorang murid itu mengatakan saya, sir, why you always soft spoken, atau dalam ini ya kata yang lain, sir, kenapa sih selalu kalau berbicara itu lembut. Oke, ini rasanya sebuah kebahagiaan ya, ketika ada seorang murid ya berbicara mendekati saya mengatakan seperti itu. Saya bilang masa sih, tapi ya okay lah, semoga ini contoh yang baik buat siswa, ketika kita berbicara kita harus lemah lembut. Okay, baik, ini tangga yang tertinggi seorang guru adalah ketika guru itu bisa menjadi inspirative teacher atau guru yang bisa memberikan inspirasi. Okay? Inspirasi ini datang bukan hanya dari apa media yang kita ajarkan, tetapi juga bisa dari ya perilaku kita, gerak-gerik kita, tatapan mata kita, ekspresi kita, bisa menjadi contoh untuk murid untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. Apalagi ketika pengajaran ini berbuatan moral berkaitan agama, maka guru dalam tahapan inspiratif ini bisa menjadi kebutuhan utama, saya pikir. Kalau mau berbicara idealis ya seperti itu. Guru yang berhati Buddha harus bisa menjadi seperti level di tahapan ini, tetangga ini, menjadi inspiratif. Okay, baik, sahabat dalam dhamma. Saya berikan jeda dulu ya supaya penjelasan kita bisa berjalan dengan baik, lancar ke belakang, karena waktunya masih cukup ya untuk membuat penutup dan lain sebagainya. Tetapi saya masih ada satu topik lagi yang ingin saya sampaikan. Tadi berkaitan 4 level guru saya sudah sampaikan ya. Di profesi guru, semoga seorang guru memiliki kriteria ini, bisa berkembang menjadi guru yang inspiratif, menjadi contoh suri teladan bagi muridnya. Ya, seperti seorang Buddha yang menjadi teladan bagi umat-umatnya. Tentang bagaimana kita menjalankan kehidupan ini dengan baik, dan kita bisa terbebas dari ya kehidupan ini, mencapai nibbana atau setidaknya yang mencapai surga ya. Baik, selanjutnya karena berbicara 4 level guru, kalau kita tadi berbicara level, sekarang saya berbicara kompetensi. Apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang guru yang mungkin kita bisa tadi saya katakan sampai level inspiratif, apa saja yang dibutuhkan? Okay, baik, Catatan pertama saya untuk memenuhi syarat ini adalah seorang guru harus setidaknya memiliki kompetensi pedagogik, artinya dia bisa mengelola pembelajarannya dengan baik. Materi yang dia sampaikan adalah materi yang terperinci, tersusun dengan rapi, dan menggunakan bahasa yang baik, sehingga murid yang menangkap cerita atau hal yang dia sampaikan, ya bisa mengerti dengan jelas. Karena katanya ya, menurut informasi yang pernah saya tahu, ketika kita berbicara informasinya full 100%, mungkin audien hanya mungkin paling banter menangkap 50%-nya saja. Oke. Maka kita harus mencontoh Buddha dalam tahap ini. Ketika Buddha menjelaskan kepada umat, para raja dan para dewa, Buddha itu selalu bisa menggunakan bahasa, menggunakan metode yang tepat sesuai dengan kebutuhan umat. Sehingga umat yang menangkap cerita Buddha itu bisa mengerti dengan baik dan sangat jelas. Berbicara kompetensi pedagogik, tentu seorang Buddha melebihi, ya jangan dikomparkan dengan guru hari ini ya, tentu kompetensinya sangat jauh. Oke, berkaitan kompetensi yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Guru bisa mengelola pembelajaran dengan baik, kelasnya berjalan dengan baik. Oke, kompetensi yang kedua adalah berkaitan kepribadian. Tadi dalam level guru saya bercerita berkaitan kepribadian, memang guru bisa menjadi suri teladan atau contoh bagi muridnya. Dalam pengajaran Buddha, guru bisa menjadi contoh dalam praktek sila dalam keseharian. Bagaimana dia berucap, bagaimana bertindak adalah menjadi contoh yang gampang sekali terlihat untuk siswa. Oh, guru itu, ya saya menjadi inspiratif. Berkaitan kemoralan, ucapannya lemah lembut, perilakunya baik, tatapannya ramah. Ya, jika bisa memang penampilannya juga menarik, enak dilihat, rapi dan lain sebagainya, rapi, bersih dan lain sebagainya. Baik, untuk yang ketiga berkaitan kompetensi guru, saya ingin bercerita kompetensi sosial. Berkaitan kompetensi sosial, artinya seorang pengajar, seorang pendidik mampu berkomunikasi dengan baik. Baik komunikasi secara verbal ataupun komunikasi secara ya heart-to-heart lah. Karena ada satu pengetahuan yang saya miliki, terkadang kita untuk sampai suatu tempat atau untuk level tertinggi bukan hanya kompetensi yang dibutuhkan, tetapi ada juga compassion atau cinta kasih atau kebaikan juga yang membuat kita bisa naik kelas atau menaiki tangga eskalator kehidupan ini. Jadi bercerita kepribadian atau kebaikan hati, ya memang kompetensi itu penting, tetapi compassion juga ya sama pentingnya lah. Mari kita berkembang atau kita tumbuh secara ya secara balance. Jangan sampai kita tumbuh hal baik di satu sisi tetapi kekurangan kita di sisi yang lainnya menghambat kita. Sebaiknya jangan seperti itu ya, kita harus berimbang. Oke, baik. Lalu ini sebagai penutupnya adalah ketika kompetensi guru itu dibutuhkan adalah kompetensi profesional, yaitu kemampuan untuk menguasai materi secara sangat baik, secara kompetensi ya sempurna lah, mengajarkan sesuai apa yang ia lakukan atau bahkan memberitahu apa yang memang sewajibnya kita tahu. Profesional, seorang guru itu ya menjadi teladan yang baik, menjadi inspirasi yang baik untuk lain rekan sejawatnya atau bagi para muridnya. Baik, sahabat dalam dhamma, karena rupanya ketika bercerita ini berkaitan judul menjalankan tugas guru dengan hati Buddha, kita yang mengambil profesi sebagai seorang guru, semoga kita yang memiliki kompetensi tadi ini semua. Selain kompetensi, dan kita juga bisa menjadi level terbaik dalam diri kita. Oke, baik sahabat dalam dhamma, sebelum saya membuat cerita penutup, tentunya memang bercerita seorang guru, guru memang memiliki tugas untuk bagaimana membimbing siswanya, anak didiknya yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tidak baik menjadi baik. Selain hanya mengajarkan ilmu, mengajarkan ilmu, melindungi dan lain sebagainya, menjadi inspirasi dan juga ya guru memiliki kewajiban untuk menjadikan muridnya menjadi versi terbaik apa yang mereka inginkan atau harapkan dalam perjalanan kehidupannya ke depan. Oke, baik sahabat dalam dhamma, berkaitan cerita ini ya, ketika kita menjadi seorang murid Buddha, maka kita meneladani Buddha sebagai contoh yang sangat sekali perlu kita tiru dalam keseharian kita. Oke, kita bukan hanya berkembang dalam kepribadian, tapi kita berkembang dalam mental kita, hati kita. Kita bukan hanya menjadi pintar, tetapi kita menjadi ya menjadi baik dan terampil. Ini juga tujuan pendidikan. Oke, sahabat dalam dhamma, karena tidak ada hal lain lagi yang saya sampaikan. Jadi izinkan kita tutup, hampir 30 menit kita selesai ya. Jadi di penutup acara kita atau di mimbar agama Buddha ini, izinkan saya ingin membacakan doa yang sangat indah yang semoga kita bisa praktekkan dalam keseharian kita. Baik sahabat dalam dhamma, semoga kita bisa menjadi pribadi yang baik. Apapun profesi yang kita pilih dalam kehidupan ini, kita bisa menjalani dengan sukacita, kita bisa menjalaninya dengan penuh tanggung jawab, dan kita juga bisa menjadi versi terbaik kita. Ketika seorang memilih profesi menjadi guru, maka semoga profesi itu menjadi jalan penerangan dan jalan pembebasannya, menjadi rakit yang mengantarkannya menuju nibbana. Ataupun profesi lain yang mungkin Bapak Ibu pilih, semoga profesi itu juga menjadi profesi yang membantu kita menuju penerangan, membantu kita menuju ke nibbana. Oke, mari kita tutup dengan doa Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, salam.
1: Anda telah mendengarkan Bogor sore ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor malam ini. Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Abdul Rojak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di Bogor dan sekitarnya. Apa kabar di malam hari ini ya? Mudah-mudahan sehat selalu ya untuk Anda pendengar yang tengah bergabung bersama siaran dari Pro 1 Bogor ya. Hari ini hari Selasa 7 Juli 2026, saya hadir menemani Anda di rangkaian Bogor malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadikan komposisi lagu-lagu pilihan di Jemun Ngobras sebagai pembuka pertemuan kita di malam hari ini. Kemudian juga Raga Mudaya, kita mainkan lagu-lagu dari Sumatera Utara ya. Kemudian juga Mini Drama akan hadir, dan tentunya juga Ruang Rindu juga akan hadir menemani Anda. Dan jangan lupa nih pendengar, pertandingan sepak bola babak 16 besar ya nanti akan hadir. Kita siarkan juga pertandingan sepak bola antara Argentina versus Mesir ya, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat.

masih di jamuan ngobras, kita hari ini informasi terkait dengan komunitas BFU yaitu Bogor Fans United ya, yang berdiri sejak tahun 2 Juni 2021 yang terus eksis di persepakbolaan di kota maupun kabupaten Bogor. Di mana awal berdirinya komunitas ini hanya karena banyak talenta muda di kota Bogor yang tidak tersalurkan bakatnya. Oleh karena itu, Ketua BFU Adrianto mengajak para pemain sepak bola muda untuk ikut bermain di komunitas binaannya, sehingga nantinya pemain sepak bola ini bisa meraih cita-citanya sebagai pemain sepak bola profesional. Nah, tujuan komunitas ini untuk mencari bakat pemain muda, untuk mencari bibit sepak bola handa agar Kota Bogor tidak kehabisan para pemain sepak bola. Di mana pemain sepak bola di Kota Bogor cukup bagus, tapi tidak ada untuk menyalurkan menjadi pemain profesional ya. Nah, menurut Kang Andri, bahwa BFU ini berdiri tanpa bantuan dari pihak lain, untuk itu sangat mengedepankan kebersamaan dalam pertemanan, sehingga anggota tidak dibebankan dengan iuran saat ikut bertanding. Nah, BFU ini murni dari untuk kita, tidak seperti komunitas lain yang memiliki sponsor, tetapi tetap membebankan kepada anggota. Kalau ada sponsor bisa meringankan anggota, misalnya ada iuran pun ya untuk tim komunitas sendiri. Di BFU ini jika ada pemain yang tidak punya sepatu pun dipinjamkan, dan kiranya mau main tidak bisa iuran juga bisa hadir asalkan bisa bicara ke pengurus. Nah, itu BFU ini ya memiliki anggota sekitar 176 orang dari berbagai daerah di kota maupun kabupaten Bogor. Selain tim laki-laki, BFU juga mempunyai tim perempuan dengan nama BFU Women dengan anggota sebanyak 20 orang. Nah, di komunitas ini tidak hanya laki-laki tapi juga anggota perempuan. Nah, kalau perempuan hobi sepak bola, untuk Anda nih ya bisa gabung dengan BFU untuk berolahraga sambil mencari hiburan daripada waktu luangnya dihabiskan dengan hal-hal yang tidak diinginkan ya. BFU ini juga jika ada pemain dengan skill di atas rata-rata bisa disalurkan ke klub-klub yang ada di Bogor Raya dan di sekitar Bogor ya. Sebab BFU juga dibantu oleh coach berlisensi dan pengalaman seperti coach Ateng dan juga mantan pemain timnas era 80-an M. Yunus. Nah, namun di komunitas BFU tidak ada latihan rutin, hanya tanding seminggu 4 kali dengan iuran disesuaikan dengan tempat bertanding.

0: Kilas Berita.
1: Pendengar Kilas Berita kembali hadir. Gempa bumi magnitudo 3 skala Richter mengguncang Kabupaten Jember di Jawa Timur pada Selasa 7 Juli 2026. Di mana guncangan terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menurut BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 9,05 lintang selatan dan 113,28 bujur timur. BMKG memastikan tidak gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 102 km barat daya, di kedalaman tercatat 14 km di bawah permukaan. BMKG juga menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai dengan pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Demikian kilas berita.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saya masih di ngobrol sih hari ini mendengar tentang fandom sepak bola Indonesia. Nah, dengar istilah fandom ini mungkin ya kurang familiar di telinga masyarakat, khususnya untuk para pecinta K-pop ya. Orang-orang yang menjadi bagian dari fandom biasanya bukan sekedar fans biasa, melainkan penggemar dalamnya benar-benar merasa memiliki kedekatan emosional dengan sang idola. Nah, biasanya para fandom mengaktualisasikan kecintaannya dengan memiliki atribut, mengadakan acara bersama atau juga temu idola secara rutin. Nah, fandom ini biasa disebut oleh kalangan anak muda sebagai fans berat yang cinta mati pada orang yang diidolakannya. Nah, fandom sendiri biasanya terjadi pada penggemar K-pop ya, penggemar musik, bahkan penggemar sepak bola ya, yang biasanya disebut supporter fanatik ya. Munculnya fandom di masyarakat dipengaruhi oleh media yang semakin berkembang, khususnya media sosial. Nah, dengan hadirnya media sosial dan penggunanya dalam pemberitaan sepak bola, yang terjadi adalah semacam gaya baru dalam penyajian informasi sepak bola, di mana penonton dan supporter yang tadinya hanya bisa pasif menerima dan mencerna berita, kini juga bisa turut aktif bersuara dalam saluran berita tersebut. Nah, terlebih karakter dari penikmat sepak bola yang umumnya identifikasi dirinya sebagai supporter dan juga salah satu fan club ya. Bahkan banyak akun di media sosial seperti X, Instagram ini menjadi senjata yang ampuh untuk menjadikan sepak bola sebagai isu utama. Nah, menariknya berita dari akun-akun media sosial ini didirikan dan dijalankan oleh perorangan atau kelompok yang dikenal dengan sebutan admin ya, yang tentu saja terdapat subjektivitas dalam melakukan framing sebuah isu di ruang digital. Nah, sebagai media alternatif, berbagai akun media sosial juga sering menampilkan isu-isu yang mungkin luput dari perhatian media besar dan menjadikan sebagai bahan pembicaraan di dunia maya. Nah, salah satu media sosial terpopuler di Indonesia yaitu Instagram ya, sebagai media sosial berbasis gambar dan video menjadi lahan yang sangat luas untuk dimanfaatkan sebagai sarana. Sepanjang tahun 2015 hingga saat ini, banyak ditemui akun-akun Instagram yang memanfaatkan sebagai akun dakwah, hiburan, bahkan juga komunitas fans ataupun fans sepak bola ya. Di mana berbagai komunitas juga turut bermunculan di Instagram selain menjadi komunitas tertentu. Hal ini menjadi tren tersendiri dalam masyarakat Indonesia. Fans atau juga supporter sepak bola ini merupakan kelompok terikatan yang kolektif dan terorganisasi ya. Keterikatan kolektif ini bisa membentuk kecintaan atau pemujaan yang berlebihan. Nah, biasanya kelompok kolektif ini juga memiliki solidaritas yang sangat kuat ya, sehingga akan membantu dan membela sesama anggotanya. Hal inilah yang memicu tumbuhnya sikap fanatisme ya. Itulah penyebab mengapa fans sepak bola sangat fanatik ya, terlebih di Indonesia. Nah, segala sesuatu yang lebih akan membawa dampak yang negatif, termasuk juga dalam dunia sepak bola atau juga fans bola. Nah, fandom sepak bola merupakan supporter yang sangat fanatik dalam mencintai tim kebanggaan atau pemain secara berlebihan.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
3: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

yang masih ada sebuah lagu yang hadir di ruang dengar adalah Jamuan Goblas. Jadi kesempatan malam hari, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi besok ya. Dan nanti pukul 21 hingga pukul 22 kami hadirkan juga sajian lagu-lagu dari Sumatera Utara yang hadir dalam ruang ataupun ragam budaya Pasombo Sihol.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kupro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dunia Sophie adalah sebuah novel filsafat yang membungkus sejarah pemikiran manusia dalam kisah misterius seorang remaja berusia 14 tahun bernama Sophie Amundsen. Semuanya dimulai ketika Sophie menerima dua pertanyaan aneh lewat surat tanpa pengirim. Siapa kamu dan dari mana dunia berasal? Pertanyaan sederhana itu menyeret Sophie ke dalam petualangan intelektual yang menakjubkan. Ia kemudian mulai mendapat paket-paket pelajaran filsafat dari seorang guru misterius bernama Alberto Knox. Lewat Alberto, Sophie diajak menyusuri perjalanan filsafat dari Yunani kuno hingga era modern seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Descartes, Spinoza, Kant, Marx, Freud, dan banyak lainnya. Semua dijelaskan dengan cara yang ringan, kreatif, dan penuh kejutan. Namun kisah ini tidak hanya berisi pelajaran filsafat. Sophie dan Alberto perlahan menyadari bahwa mereka sebenarnya hanyalah tokoh dalam buku yang sedang ditulis oleh seorang mayor bernama Albert Knock yang menulis novel untuk ulang tahun putrinya, Hilde. Kesadaran bahwa mereka fiksi membuat petualangan Sophie berubah menjadi misi untuk keluar dari kendali sang penulis. Novel ini pun semakin menantang pikiran, siapa yang sesungguhnya mengendalikan sebuah cerita? Tokohnya, penulisnya, atau pembacanya? Pada akhirnya, dunia Sophie mengajak pembacanya untuk kembali ke kedua pertanyaan awal. Siapa sebenarnya kita dan dari mana dunia ini berasal? Di antara batas fiksi dan realitas, Gardner membawa kita pada rumah pertama filsafat, yaitu rasa ingin tahu.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

masih mainkan lagu-lagu dari Sumatera Utara di Ragam Budaya di kesempatan malam hari ini pendengar, hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti ya. Selamat malam untuk Mama Ardi yang ada di kawasan mana di Palembang katanya. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama siaran dari Pro Satu Bogor di malam hari ini. Untuk ada yang tengah bersama siaran dari Pro Satu Bogor juga silakan di 081 5x4200.

Angel ya juga hadir di kesempatan malam hari ini pendengar. Kita berbicara mengenai tari tor-tor yang merupakan tarian tradisional suku Batak ya, di mana seni tari ini tersebar luas di berbagai daerah ya, seperti di Kabupaten Tapanuli Utara, Kumbang Husudutan, Toba, Samosir, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal hingga Simalungun. Dalam kehidupan masyarakat Batak ya pendengar, tor-tor ini bukan sekedar hiburan melainkan juga bagian yang sangat penting di setiap upacara adat ataupun ulaon adat ya. Kehadiran tari ini menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk menyampaikan harapan, doa, serta perasaan batin mereka yang mencerminkan situasi yang nyata ya, dalam kehidupan sehari-hari ya. Secara bahasa, nama tor-tor diambil dari bunyi unik yang dihasilkan oleh hentakan kaki para penari di atas lantai papan rumah adat Batak yang bermaterial kayu. Nah, tarian yang diperkirakan sudah ada sejak abad 13 ini memiliki kedudukan istimewa karena setiap gerakannya mengandung simbol penghormatan serta komunikasi antar marga. Nah, biasanya pertunjukan tor-tor ini dipimpin oleh penari yang disebut panortor ya, di mana setiap gerakan tangan dan tubuh mereka melambangkan keharmonisan, hubungan kekerabatan antara tiga kelompok utama dalam struktur sosial Batak, yaitu hula-hula atau keluarga pihak istri dengan sabutuha, saudara semarga, dan boru atau keluarga dari pihak perempuan. Dan dalam pementasannya, tari tor-tor tidak dapat dipisahkan dari alat musik tradisional gondang, sabangunan ataupun gordang. Nah, sebelum tarian dimulai, biasanya tuan rumah atau hosu hutan akan melakukan prosesi khusus bernama membuat tuani gondang ya, sebuah ritual permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anak Medan juga hadir mereka di malam hari ini ya dalam Ragam Budaya. Saya menyapa dulu nih, ada Abah Kismin di kawasan Pasir Eri ya. Terima kasih untuk atensi di kesempatan malam hari ini. Salam untuk Iqbal bersama istri Ibu Siti Haryati Yulian bersama ibu cantiknya juga untuk yang lagi tugasnya di kesempatan malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama siaran dari Pro 1 Bogor di sajian Ragam Budaya di malam hari ini. Kita masih bersama-sama pendengar hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sekarang lagu terakhir yang kita mainkan sebagai lagu penutup Kulesor kita di Ragam Budaya di kesempatan malam hari ini. Dan selepas Ragam Budaya kami hadirkan juga drama radio dengan judul Aku Juga Ibumu, produksi RRI Bandung. Dan selanjutnya kita hadirkan juga Ruang Rindu, lagu-lagu Indonesia pilihannya akan menemani Anda pendengar hingga menjelang pukul 23.00.

adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
0: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
1: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
0: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
1: Baiklah.
0: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
1: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
0: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
1: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini, tadi malam, Rin.
1: Oh.
0: Ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu nggak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Bener, yuk, aku gak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo, ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo, supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP-ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu.

0: 이보 이보
1: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
0: Aku di sini aja, Rin.
1: Tapi kamu di sini sendiri.
0: Gak apa-apa.
1: Ih, emang kamu berani?
0: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
1: Ih, ayo, jangan bilang begitu.
0: Kenapa?
1: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
0: Kalau dia datang, kamu takut?
1: Iya tuh.
0: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
1: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
0: Iya.
1: Hati-hati yuk.

0: Yuk. Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
1: Ibu Rin, ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk, dia masuk kamar.
1: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
1: Ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
3: Ibu.
0: Ayu?
3: Kenapa menangis? Aku kangen sekali sama ibu.
4: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
3: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
4: Kata siapa?
3: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
4: Kata siapa?
3: Kemarin aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
4: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
0: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
4: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
3: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
4: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mari kita mainkan lagu-lagu Indonesia pilihan di Ruang Rindu, ya, Ruang Berbagi Rindu Lagu bersama Prasatu Bogor di malam hari ini hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, ya, karena pada pukul 23 nanti kita hadirkan juga pertandingan sepak bola antara Argentina melawan Mesir di babak 16 besar, ya, Piala Dunia 2026, ya. Oke, assalamualaikum, selamat malam Kang Jack, Ruang Rindu, Prasatu Bogor dari Teh Yanti di Jembatan Hitam. Lagunya Cobalah Mengerti dari Geisha, ya. Salam untuk semua pendengar Pro Satu Bogor di Ruang Rindu. Makasih untuk Kang Jek selamat tugas. Sampai tuntas, sehat selalu. Atur nuhun. Teh Yanti yang ada di kawasan mana? Teh Yanti Jembatan Hitam. Ya, atur nuhun sudah bergabung di malam hari ini. Juga ada siapa lagi, Mang? Silakan, kita masih tunggu nih atensi pendengar yang tengah bersama siaran dari Pro Satu Bogor di sajian Ruang Rindu.

mana-mana yang akan hadir ya. Hingga pas nanti pukul 23, karena pukul 23 nanti kami harikan, menyiarkan juga pertandingan Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Mesir. Untuk para pendukung Argentina atau Mesir, siapa kira-kira menjadi pemenang ya, dan melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Pastikan terus Anda ikuti juga siaran dari Pro 1 RR Bogor.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Itulah pendengar demi cinta yang dimainkan Chris Pati yang hadir di malam hari ini. Ruang Rindu Abake Siun Pasir Uri, lagunya dari Ratu ya. Salam untuk Tayang di Jembatan Hitam, Tiara Jambu 2, Yulian Reno, Umi Andra, Iqbal bersama istri, Ibu Siti Haryati, Alip Dayita juga. Semoga Bang Jack bersama kru makasih sehat lalu. Mesir menang 2-1. Oke, prediksinya ya. Abake Siun Mesir menang 2-1. Oke, jangan lupa nanti pukul 23 kita penyiarkan langsung ya pertandingan sepak bola antara Argentina melawan Mesir ya dalam babak 16 besar Piala Dunia 2020. Masih kita tunggu pendengar hingga menjelang pukul 23 nanti untuk Ruang Rindu.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, bro, kita cukupkan rangkaian Ruang Rindu di kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah bergabung, sudah berpartisipasi di Ruang Rindu di malam hari ini. Saat kami bergabung, pendengar, dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Mesir. Selamat malam, selamat mengikuti.
1: Di barisan pertahanan ada Cristiano Romero nomor punggung 16 dan juga nomor punggung 6 Lisandro Martinez yang akan berduet di jantung pertahanan. Sementara untuk bek kanan akan di...
2: atau laptop kamu itu sudah mumpuni ya untuk kamu yang ingin melakukan upgrade komponen seperti kayak kartu grafis, RAM sampai dengan SSD NVMe berkecepatan tinggi, mungkin ini perlu dilakukan kalau misalnya kamu punya spek yang dalam tanda kutip sebenarnya agak nanggung teman Pro 2. Jadi jangan ragu-ragu ya, karena kalau misalnya tahun 2026 ini banyak banget game yang bakal rilis, game-game bagus bakal rilis ya gitu. Misalnya kayak Cybernoir, Neon Destiny, kemudian juga ada Chronicle of Atelgard ya teman Bro 2 ya. Ada Echoes of the Ancient gitu. Ini butuh memang sedikit spek PC yang mumpuni untuk dimainin dengan enak gitu. Dan ini juga sekaligus menutup jumpa kita di malam hari ini. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak teman Bro 2 ya. Kita ketemu lagi berarti besok ya, karena besok saya si sore kalau gitu. Kalau gitu Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman Bro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

0: banyak suku, Indonesia juga punya sekitar 34.000 rumah adat dan 5.327 kuliner khas Nusantara. Kalau kamu sukanya kuliner apa?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

pagi saudara mendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 8 Juli tahun 2026. Saudara mendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Hari berganti dan pagi telah datang. Sambut pagi dengan semangat baru dan jangan terpaku dengan masa lalu. Langkahkan kaki ke depan untuk menatap masa depan yang lebih baik.

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

0: 106,8 Pro 2 RRI Bot.
1: Harapan kita ke depannya sampai bulan Agustus itu ada 500, target kita 500 unit yang akan kita matikan, yang akan kita perbaharui datanya, sehingga 1780 unit itu akan berkurang menjadi 1200-an di bulan Agustus.
2: Ia menambahkan, razia akan dilakukan bersama instansi terkait untuk memastikan seluruh operator angkutan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam perwali. Penertiban tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan kualitas pelayanan transportasi umum bagi masyarakat.
1: Jadi angkot-angkot yang emang sudah tidak layak jalan, artinya emang diserahkan langsung oleh pemiliknya itu, mereka ada yang dibesituakan, ada yang diplat hitamkan, dan ada juga yang dirubah bentuk. Artinya kalau kesadaran sendiri, secara otomatis mereka tidak akan lagi beroperasi, tidak akan lagi mengaspal di jalan, gitu kan. Kalau toh ada sanksinya, kalau misalnya mungkin ada yang sudah kita berikan sanksi, tetapi dia masih mengaspal di jalan, kita akan lakukan pengandangan atau angkot tersebut kita akan jadikan barang bukti sampai proses untuk plat hitam atau rubah bentuk atau dihapus oleh pemiliknya.
2: Dishub Kota Bogor menghimbau para pemilik angkot segera melakukan peremajaan armada sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak terkena sanksi saat razia dilaksanakan. Dodi Wahyudin menegaskan kebijakan tersebut bukan hanya berorientasi pada penindakan tetapi juga langkah percepatan modernisasi angkutan umum demi mewujudkan sistem transportasi yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan di Kota Bogor.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mendorong penataan pedagang kaki lima PKL dengan merelokasi mereka ke tempat usaha yang lebih tertib dan representatif. Salah satunya di Pasar Jambu 2. Langkah ini diambil untuk memberikan kenyamanan bagi pedagang sekaligus menjaga ketertiban ruang publik. Ade Sri melaporkan.
4: Pemerintah Kota Bogor terus mendorong penataan pedagang kaki lima atau PKL melalui penyediaan lokasi usaha yang lebih tertib. Langkah ini dilakukan agar para pedagang dapat menjalankan usahanya dengan lebih nyaman sekaligus mendukung terciptanya ketertiban di ruang publik. Adi, salah satu UMKM di Pasar Jambu 2, mengatakan, setelah berjualan di Pasar Jambu 2, dirinya merasa lebih tenang karena tidak lagi khawatir terkena penertiban. Sebelumnya, ia mengaku kerap berjualan di trotoar dan harus berpindah-pindah saat ada penertiban oleh petugas.
5: Lumayan cukup ramai, tapi kadang ada sepinya juga. Mungkin kan kalau di sana nggak melanggar aturan ya. Sebenarnya kan nggak boleh jualan di trotoar juga di sana, makanya kali sini aja kita cari aman.
6: Ya gitu lah, kejar-kejaran kan kalau nggak PP ya. Oh, nggak ada tuh, kadang bisa jualan, kadang-kadang ya, kadang-kadang kita masuk jam 10, ntar kebesiran, nggak bisa dagang. Pulang aja udah, kalau bisa jualan lagi, jualan. Kalau nggak bisa, pulang.
4: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengatakan, Pasar Jambu 2 memiliki komoditas yang lengkap sehingga menjadi salah satu alternatif tempat berbelanja bagi masyarakat. Selain itu, pasar tersebut juga memiliki area kuliner di lantai 2 sehingga dapat menjadi tujuan masyarakat untuk berbelanja sekaligus bersantai bersama keluarga.
7: Pasar Jambu 2 ini saya lihat komoditi, sembako, dan bahan pokok lainnya cukup lengkap. Maka memang salah satu alternatif tempat belanja perekonomian bagi masyarakat Bogor sekaligus ya mengajak keluarga untuk bersantai dan berkuliner di lantai 2, Pasar Jambu 2 menjadi alternatif sebetulnya. Pemerintah melalui PD Pasar dan pihak ketiga sudah memberikan ruang yang harga yang sangat murah, bahkan ada sesi gratis di 3 bulan pertama. Jadi bagi para PKL terutama ya yang ingin mencari nafkah resmi dan tidak mengganggu ketertiban umum lainnya, saya rasa di Pasar Jambu 2 sudah cukup representatif apalagi dengan harga yang terjangkau.
4: Pemerintah melalui PD Pasar menyediakan ruang usaha dengan biaya sewa yang terjangkau, bahkan gratis selama 3 bulan pertama. Melalui fasilitas tersebut, para PKL diharapkan beralih ke lokasi usaha resmi agar dapat mencari nafkah dengan lebih aman tanpa mengganggu ketertiban umum.
3: Memasuki pekan terakhir libur sekolah, jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan Puncak Bogor merosot tajam hingga 34% pada periode Senin hingga Selasa 7 Juli 2026. Penurunan ini dipicu oleh mulai beralihnya aktivitas orang tua yang kini fokus mempersiapkan kebutuhan sekolah anak menjelang tahun ajaran baru. Kita ikuti laporan Yofri Haryadi.
8: Jumlah kunjungan wisata di hari Senin hingga Selasa 7 Juli 2026 mengalami penurunan hingga 34%. Dominasi kendaraan dan bus wisata yang keluar atau turun dari jalur Puncak Bogor tampak padat pada Selasa sore 7 Juli hingga malam hari. Kasat Lantas Polres Bogor Ibtu Afif Ananto mengatakan jumlah kendaraan yang turun dari arah Puncak meningkat pada sore hingga malam hari, yang menandakan jika pengguna jalan menjauhi objek wisata di kawasan berhawa sejuk tersebut.
9: Selain di Puncak saat ini ramai dan lancar, baru saja dinormalkan dua arah, jadi dari arah Jakarta maupun dari arah Puncak seluruhnya dapat melintas dengan normal. Setelah sebelumnya, sejak pukul 15.00 sampai dengan pukul 18.00, kami berlakukan one way arah ke bawah dari arah Puncak menuju ke Jakarta.
8: Warga yang berwisata tidak hanya datang dan pergi, beberapa dari mereka menginap di sejumlah villa dan rumah yang disewakan di kawasan Puncak Bogor. Seperti Pak Marwan, warga Lenteng Agung bersama keluarganya mengendari sepeda motor, hendak kembali pulang dari aktivitas berwisata di kawasan itu.
10: Di Lenteng Agung, di Bersekolahan, kita besok pulang, lumayan macet lah, lebih kondusif, masih lancar.
8: Libur sekolah diperkirakan berakhir pada pekan depan. Orang tua siswa juga disibukkan dengan aktivitas berbelanja kebutuhan sekolah anak serta pendaftaran siswa baru ke jenjang yang lebih tinggi.
11: Bunda!
0: Adi sudah pulang.
11: Bunda, kata ibu guru minggu depan harus pakai pakaian adat buat acara sekolah. Memang pakaian adat itu apa sih?
0: Oh, pakaian adat itu macam-macam pakaian tradisional daerah Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua.
11: Tapi ada nggak mau, maunya pakai baju princess.
0: Pakaian adat itu bagus-bagus loh, Dek. Ada aksesorisnya juga. Nih, Bunda tunjukin gambarnya ya.
11: Mana coba, Bun? Ada mau lihat?
0: Nih, bagus kan?
11: Wow, bagus-bagus ya, Bun. Ade jadi bingung pakai yang ini apa yang itu ya.
0: Jadi mau pilih yang mana nih?
11: Ade mau yang warna merah ini deh, pakai mahkotanya juga ya.
0: Boleh dong. Nanti Bunda dandanin ya, supaya Ade makin cantik dan makin cinta sama pakaian adat Indonesia. Karena baju tradisional Indonesia semuanya istimewa.
11: Makasih ya Bunda, Ade jadi gak sabar pakai pakaian adatnya.
12: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
3: Saudara, daerah aliran sungai Ciapus di wilayah Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, kumuh akibat tumpukan sampah di bawahnya. Tumpukan sampah tersebut diduga dari daerah hulu sungai yang terbawa aliran hingga bersandar di pondasi jembatan. Tidak hanya itu, banyak warga yang sengaja membuang sampah rumah tangganya dengan dibungkus kantong plastik, melempar sampahnya dengan bangga hingga ke dasar jembatan saat melintas. Kondisi itu pun mendapat kecaman dari warga dan pengguna jalan yang melintas, dan menjawab aduan itu pun Camat Taman Sari Yudi Hartono mengusulkan dibuatkan jaring dan teralis besi di sepanjang batang jembatan, meminimalisir perilaku busuk warga yang membuang sampahnya di sungai tersebut. Tumpukan sampah dari Ciapus Taman Sari pun tergenang dan terbawa arus hingga jembatan Ledeng Ciomas yang berada di wilayah hilirnya. Upaya membersihkan sampah di sepanjang bantaran aliran sungai itu pun kerap dilakukan bersama warga dan aparatur desa. Tumpukan sampah liar di Sungai Ciapus Taman Sari selain memicu banjir saat hujan turun, juga menjadi biang penyakit bagi warga yang berada di sekitarnya. Dinas Kesehatan Kota Bogor menggelar lokakarya bersama jurnalis di Aula Gedung PSC 199 Selasa 7 Juli 2026 untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman penyakit zoonotik atau penularan dari hewan ke manusia. Kegiatan bertajuk Komunikasi Zoonotik Menarik Tanpa Bikin Panik bertujuan meningkatkan pemahaman publik dan membangun sistem respon sebelum wabah terjadi. Ketua Kelompok Kerja Risk Communication and Community Engagement, Rizky Ika Safitri, menyatakan bahwa langkah antisipasi tersebut penting agar masyarakat memahami cara pencegahan, penanganan, hingga akses layanan kesehatan untuk penyakit seperti rabies, flu burung, antraks, dan juga leptospirosis. Rizky menegaskan bahwa ekosistem penanganan harus disiapkan sejak dini agar tidak gagap saat kasus muncul. Ia juga meminta masyarakat aktif melapor jika menemukan indikasi mencurigakan seperti kematian hewan secara massal, serta menghimbau warga memverifikasi informasi kesehatan melalui platform seperti checkhoax.id. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Dinkes Kota Bogor dengan Portal Kesehatan Masyarakat atau Poskesmas, Saudara.
13: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kini kita beralih ke Warta Olahraga. Usai terpilih secara aklamasi Ketua Pengurus Cabang PRUI Kabupaten Bogor periode 2026-2030, Eko Mujiarto langsung membidik target besar dengan mempopulerkan rugby di kawasan pelajar. Persatuan Golf Indonesia PGI Kota Bogor menetapkan dua agenda prioritas pada tahun 2026 ini. Warta Olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
1: Persatuan Golf Indonesia PGI Kota Bogor menetapkan dua agenda prioritas tahun 2026 dalam rapat pengurus di Heritage Golf Field akhir pekan kemarin. Dua agenda utama tersebut adalah penyelenggaraan turnamen PGI Kota Bogor Piala Wali Kota dan persiapan atlet menuju Porprov Jabar 2026. Ketua PGI Kota Bogor Untung Kurniadi menjelaskan bahwa turnamen Piala Wali Kota digelar sebagai ajang kompetisi lokal. Sementara untuk Porprov Jabar 2026, pihaknya tengah menggembleng tiga atlet yaitu Samsudin, Farishi dan juga Nindi Abdillah di bawah arahan pelatih Revialanosa Ibrahim. Selain itu, rapat ini merumuskan program kerja periode 2026-2030 yang berfokus pada penguatan ekosistem golf lewat pembinaan atlet junior, pengembangan klub, dan juga pemberdayaan komunitas lokal. Untuk menegaskan kesuksesan program ini membutuhkan sinergi pengurus dan dukungan berbagai pihak agar Kota Bogor dapat melahirkan pegolf berprestasi secara berkelanjutan. Usai terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pengurus Cabang Persatuan Rugby Union Indonesia PRUI Kabupaten Bogor 2026-2030, Eko Mujiarto langsung membidik target besar. Ia menegaskan komitmennya untuk memfokuskan program kerja awal pada pengenalan olahraga rugby di kalangan pelajar. Langkah strategis ini diambil sebagai fondasi jangka panjang untuk menjaring bibit-bibit atlet potensial di Kabupaten Bogor. Pemilihan Eko sendiri dilakukan dalam musyawarah cabang luar biasa yang digelar di ruang rapat Dinas Perumahan dan Permukiman di Sperkim Kabupaten Bogor.
2: Rugby itu apa? Saya kira masyarakat terutama anak SMP dan anak-anak SMA, saya kira tidak mengenal rugby itu apa. Kalau rugby itu adalah salah satu olahraga yang perlu dikembangkan di Kabupaten Bogor.
1: Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Bogor juga terus bergerak cepat mematangkan kesiapan seluruh cabang olahraga menjelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Langkah ini diambil demi mendidik target prestasi maksimal pada ajang olahraga multi-event bergengsi yang direncanakan bergulir pada November mendatang. Ketua Umum KONI Kabupaten Bogor Arief Rohmawan menegaskan bahwa pihaknya rutin memberikan suntikan motivasi secara berkala kepada seluruh pengurus cabur dan para atlet. Hal tersebut dilakukan guna menjaga semangat juang sekaligus memastikan seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai dengan garis target yang telah ditetapkan.
3: Boleh bicara medali, tentunya saya mengharapkan teman-teman cabur-cabur dan para pelatih dan atlet ini memberikan yang terbaik ya. Kalau bicara juara, tentunya keinginan cabur, pelatih dan atlet mereka pasti pengen juara ya, tapi itu tadi ada hal yang lebih penting. Kita harus fokus terhadap pembinaan atlet lokal, atlet usia dini.
1: Sinergi demi menyukseskan target di Porprov Jabar 2026 tidak hanya digelorakan oleh internal pengurus Komite Olahraga, tetapi juga mendapat respon positif dari jajaran pemerintah daerah. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Asnan Ape menegaskan komitmen instansinya untuk memberikan dukungan penuh kepada KONI. Sebagai payung besar yang menaungi cabur-cabur prestasi, KONI dinilai membutuhkan kerjasama lintas sektor yang solid.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RRI Bogor pagi ini. Saya Nasrul Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Ermelinda, penata teknik Rudiansyah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami, saudara pendengar. Rangkaian Bogor pagi ini masih mengudara di ruang dengar Anda dan masih ditemani oleh saya, Nasrullah Alwi, untuk Rabu pagi, saudara yang punya ceritanya sendiri ya. Semangat di tengah pekan yang sudah mulai terasa, aktivitas yang kembali berjalan, saudara, di tengah pekan terakhir juga untuk menikmati suasana libur anak sekolah ya. Menjadi sebuah momen kedekatan tentu saja bersama keluarga, saudara, atau yang saat ini masih dalam perjalanan menuju tempat aktivitasnya, saudara, atau yang tengah menikmati dan memulai hari dengan secangkir kopi favoritnya. Kami ucapkan selamat bergabung di Bogor pagi ini, dan apapun yang menjadi aktivitas Anda di sepanjang hari Rabu di tanggal 8 Juli tahun 2026 ya, semoga berjalan lancar, penuh energi positif, dan hingga sampai pukul 10 nanti ditemani dengan ragam segmen menarik, saudara pendengar. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh dengan aktivitas hari ini, ada satu hal yang sebaiknya tidak dilewatkan, yaitu kondisi cuaca. Karena cuaca seringkali menentukan bagaimana kita mempersiapkan perjalanan ataupun agenda sepanjang hari ini. Langsung saja berikut perakiraan cuaca dari BMKG yang akan disampaikan oleh Prakirawan Jawa Barat berikut ini, pendengar.
1: Wilujeng Enjing Margi Jawa Barat, kembali lagi bersama kami untuk memperbarui informasi cuaca hari ini Rabu 8 Juli 2026. Mari kita simak selengkapnya. Pada pagi hari secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada siang dan sore hari diperkirakan cerah berawan. Namun, di sebagian wilayah Kabupaten Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur berpotensi hujan ringan dalam skala lokal. Pada malam hingga dini hari, cuaca akan kembali bersahabat dan didominasi oleh kondisi cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan cukup signifikan, yaitu 5 hingga 50 km/jam. Peringatan dini, mohon diwaspadai adanya potensi peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah Jawa Barat. Sebelum pamit, ada satu pantun untuk wargi sekalian. Jalan-jalan ke kota Cianjur, jangan lupa membeli tauco. Langit cerah, mari kita bersyukur, tetap semangat pantau prakicu. Demikian Prakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat melaporkan. Selamat beraktivitas.
0: Demikian tadi informasi perakiran cuaca yang semoga bisa menjadi bekal ya dalam menyusun rencana aktivitas hari ini. Kalau memang ada potensi hujan, jangan lupa siapkan payung ataupun jas hujan ya. Kalau cuaca cerah juga tetap

Tetap jaga kondisi tubuh dan pastikan kebutuhan cairan tercukupi agar aktivitas tetap nyaman terdengar. Kita kembali dengan kabar-kabar berikutnya. Dan koleksi lagu lainnya masih akan terus menemani Anda, saudara, di playlist Bogor pagi ini. Tetaplah bersama kami.

0: Ah, rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuma komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
2: Help comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial karena jempolmu tanggung jawabmu.

is the Voice, saudara pendengar Englishman in the New York, saudara. Di 5 menit jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, yang udah di pasar atau yang tengah bersiap berangkat ke pasar menyusun menu makan hari ini, kita akan cek dulu perkembangan harga kebutuhan pokok ya. Siapa tahu infonya juga bisa membantu Anda merencanakan belanja supaya tetap hemat dan juga sesuai kebutuhan ya. Dan berdasarkan informasi harga pangan dari Perumda Pasar Pakuan Jaya, harga beras termurah berada di angka Rp12.500 per kilo, saudara. Beras medium di Rp13.500, sementara beras medium ya. Dan untuk beras premium itu di angka Rp16.000 per kilogram. Untuk minyak goreng, minyak kemasan dijual mulai Rp16.000 per liter, sementara minyak goreng kemasan premium dan juga minyak goreng curah berada di kisaran Rp22.000 per liter. Berlanjut ke komoditas sayuran, bawang merah dijual sekitar Rp40.000 per kilo, bawang putih Rp45.000, sedangkan bawang putih cutting Rp40.000 per kilogramnya. Harga cabai juga masih cukup bervariasi. Cabai merah keriting berada di angka Rp30.000 per kilo, cabai merah besar Rp40.000, cabai rawit merah Rp50.000, untuk cabai rawit hijau Rp30.000, dan untuk cabai hijau juga di kisaran Rp30 per kilogramnya. Untuk sayuran hijau, bayam dan kangkung menjadi pilihan yang cukup terjangkau, masing-masing Rp3.000 per ikat. Sawi putih dan sawi hijau dijual Rp10.000 per kilo. Kol Rp11.000, wortel Rp8.000, ketimun Rp10.000, buncis Rp20.000, dan kacang panjang itu Rp14.000, serta tomat sekitar Rp30.000 per kilogram, saudara. Beralih ke sumber protein, daging sapi murni berada di angka Rp160.000 per kilogram. Daging ayam Rp40.000, sedangkan ayam kampung dijual sekitar Rp70.000 per kilogram. Telur ayam ras berada di kisaran Rp26.000 per kilogram. Sementara gula pasir lokal atau curah dipasarkan dengan harga sekitar Rp18.000 per kilogram, saudara. Itu mungkin harga sejumlah kebutuhan pokok hari ini ya. Perlu diingat harga bisa berubah sewaktu-waktu bergantung pada pasokan dan tentu saja kondisi pasar, dan semoga informasi ini bisa menjadi referensi sebelum Anda berbelanja dan membantu mengatur pengeluaran agar lebih bijak, saudara pendengar. Saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta untuk menyimak warta berita sentral, dan menutup playlist di sesi ini kami hadirkan lagu yang satu ini, saudara. Tetaplah bersama kami, segmen lainnya akan hadir hingga pukul 10 nanti di Bogor pagi ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
2: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappenas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Pertemuan bilateral Presiden